hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di

0: atasi capek dan pegal.
1: Hoten Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxxis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari Senin 20 Juli 2026? 20 Juli, udah tanggal 20 aja nih di bulan Juli ya. Tetap aktivitas kan, meskipun di tanggal tua lah ya masuknya. Di tanggal tua seperti ini, butuh semangat juga pagi ini Sobat RDI ya, untuk melakukan aktivitas. Karena dompet semakin menipis, pundi-pundi semakin banyak yang dikeluarkan ya. Untuk ini, untuk itu, apalagi yang udah pengeluarannya habis buat sekolah ya. Dan pagi ini tetap semangat cari cuan. Mudah-mudahan rezekinya berkah barokah selalu. Lalu Sobat RDI, kita semangatin aja di Nyalap Kuy dari jam 7 sampai jam 10. Apalagi jam 7 sampai jam 8 nih ya, kita ditemenin sama Hotin Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Bisa ngatasin capek karena kerjaan. Ya kali aja Sabtu Minggu kemarin Sobat RDI tetap kerja terus gitu kan ya. Terus Senin ini memang harus dibus lagi semangatnya buat kerja. Belum lagi bisa redakan nyeri otot olahragawan dan cocok banget untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga untuk aktivitas atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya ada Hotin Cream original, terus ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat, terus ada juga Hotin tube ukuran 30 gram ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot aja. Terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Dan jangan lupa di follow ya Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Sekarang langsung gas aja deh nyemangatin kalian Sobat RDI yang udah ikutan gabung lewat Burjo pagi ini ya. Di Burjo nyemangatin kalian Ratu Keong Rajun, para Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rawa. Kita langsung gaskan aja ya.

0: Ansu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
3: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
4: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
3: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap kuy. Dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui, yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Selamat pagi semuanya yang udah ikutan gabung ya pagi ini lewat Leburjo tadi. Biar tambah eksis, nanti kita bakal sapa lagi aja kalian yang udah ikutan hadir pagi ini. Tapi sebelumnya pengen kasih informasi dulu buat kalian ya, karena memang semalam itu banyak yang nonton final Piala Dunia. Indra nonton gak? Enggak. Kenapa kamu gak nonton?
5: Tidak sesuai dengan
4: produser pagi dan penyiar pagi ya. Nggak. Jadi memang kalau final Piala Dunia ini kan dini hari ya tayangnya, Senin dini hari, apalagi Senin itu kayak kerja. Ya kerja bro. Tapi warga Bogor ini geser shift kerja sampai diperbolehkan telat loh. Salut, salut buat kota Bogor yang memang ada kompensasi itu ya. Jadi warga Bogor ini mengaku sengaja menggeser shift kerja dan diperbolehkan telat oleh pimpinan perusahaan untuk menyaksikan final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Dan memang di halaman Balai Kota Bogor ini penuh banget warga semalam ya, yang duduk dan berdiri pada bagian barisan belakang untuk menyaksikan pertandingan melalui videotron. Tempat duduk yang disediakan juga itu terpisah ya, seperti pendukung Spanyol ada di sebelah kiri videotron, dan kalau Argentina itu ada di sebelah kanan videotron gitu. Jadi terpisah gitu, kebagi dua. Dan selain itu warga yang hadir juga bisa menikmati makanan maupun minuman secara gratis dari stan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di dekat pos Satpol PP. Jadi memang ada salah satu warga, si Naufal nih ya. Naufal ini mengaku udah tuker jadwal tuh ya, jadwal kerja sama temennya. Jadi shift siang, jadi sekitar 5 hari yang lalu sebelum pertandingan Piala Dunia. Itu udah terniat banget berarti ya, H-5. Dan ternyata memang si Naufal ini tuh datang dari Ciawi ke Balai Kota Bogor karena jarak tempuh yang deket gitu ya. Karena kalau untuk nobar di alun-alun Kabupaten Bogor terlalu jauh, jadi dia ini memilih Balai Kota Bogor karena memang deket. Terus belum lagi dia ngajak teman-teman rumahnya juga untuk menyaksikan nobar final Piala Dunia seperti itu. Dan warga lainnya juga ada, Indra nih ya, tapi ini umurnya 27 udah, jadi bukan Indra Muhammad ya. Dikasih kelonggaran waktu kerja untuk untuk datang ke tempat kerjanya itu agak telat, gak apa-apa ya, sama pimpinan perusahaannya. Ada toleransi kelonggaran. Kelonggarannya ini diberikan sampai 20 menit 15 sampai 20 menit ya.
5: Udah masuk juga dia sekarang.
4: Iya, udah kerja juga lu ya, Nopal. Jadi memang biasanya kan masuknya jam 8 pagi gitu ya. Mungkin agak telat dikit ke lokasi gak apa-apa. Toleransinya 15 sampai 20 menit lagi, 20 menit aja katanya gitu ya. Seperti itu Sobat RDI ya, yang memang semalam itu menyaksikan euforia final Piala Dunia yang rame-rame nobar gitu pagi ini. Mungkin masih kocok-kocok mata tapi agak shock juga ngelihat jam. Wah, udah jam 7:30 nih gitu ya. Tapi gak masalah ya, yang penting mah dengerinnya Radio RDI aja ya, jangan pernah berpaling ke lain hati, apalagi ke lain body.
3: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
5: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
3: Terus, maunya apa?
5: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
2: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 17.45 WIB. Dan Terikat Janji, 19 WIB.
6: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
6: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Star Exist, balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot In Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Hello buat kalian yang udah ketan gabung, keong rawa, keong sawah, keong darat, keong racun.

Celebrities Drag Race. Yuk kita lanjut lagi nih Sobat RDI, habis dengerin Terluka Cinta dari Jirayut. Sekarang kita mau lanjut lagi burjonya, kita ngabisin buat para keong rawa, keong sawah, keong darat yang udah ikutan gabung pagi ini ya. Halo, selamat pagi semuanya. Ini penyiarnya lagi bersolek tapi belum selesai, belum kelar keburu on air ya. Kita mau nyapa lagi kalian, tapi sebelumnya ngucapin terima kasih dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Siapa lagi kalau bukan Hotin Krim ya, karena selama bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Krim juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hotin Krim. Karena Hotin Krim punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Krim juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak loh, mulai dari Hotin Krim original, terus ada Hotin Krim strong, ada juga Hotin Krim aromaterapi, terus ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada lagi Hotin Koyo aromaterapi, ada juga Hotin balsam yang extra hot, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin tube, ini ukuran 30 gram ya. Yang baru ini ya, travel size, harganya 10 ribuan. Belum lagi ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot aja. Terus ada juga Hotin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya ya, di @hotincream.id, TikToknya di hotincreamidn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Krim. Hotin Krim panasnya pas hotkein sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Halo, halo semuanya, udah pada siap ya? Kita colek senggol sapa sama Ratu Keong Racun di sini.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Tiga kasus besar yang jerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, hitung ulang anggaran MBG, hingga proyek Blok Masela akhirnya dimulai. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 20 Juli 2026. Berita pertama, mantan Jampitsus Febri Adriansyah terseret tiga kasus besar yang sebabkan kerugian negara yang amat besar. Ketiga perkara tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, dugaan penyimpangan dalam proses penanganan perkara PT Asabri dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun, dan kasus korupsi PT Krakatau Steel dengan kerugian hingga Rp6,9 triliun. Kabar yang beredar mengatakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Berikutnya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri kepada Kejagung. Satu tersangka juga diserahkan dari kepolisian ke Kejagung, yakni Don Rito. Kejagung memastikan akan menangani perkara yang menyeret mantan anggotanya itu secara profesional. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah, seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Blok Masela akhirnya diresmikan di era Presiden Prabowo Subianto setelah mangkrak hampir 30 tahun. Peresmian proyek strategis nasional yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku itu dilakukan Prabowo secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saat peresmiannya, Presiden sempat menyoroti energi sebagai salah satu syarat kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Sebagai informasi, penandatanganan kontrak proyek ini sudah dilakukan sejak tahun 1998, namun tidak kunjung memasuki tahap konstruksi. Selanjutnya, Pelaksana Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkapkan, terdapat tunggakan sebesar Rp1,6 triliun sepanjang tahun 2025 atau ketika Dadan Hindayana masih menjabat Kepala BGN. Detailnya, banyak kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga sudah dilaksanakan, tetapi belum dibayar oleh BGN hingga saat ini. Agustina pun meminta maaf terkait hal tersebut dan berjanji bahwa BGN akan membayar tunggakan yang ditinggalkan kepemimpinan Dadan Hindayana. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio melantik 12 pemimpin satuan kerja di lingkungan BI dalam upacara di Jakarta Jumat minggu lalu. Pelantikan dilakukan setelah rapat evaluasi kinerja Bank Indonesia 2026 yang membahas capaian kinerja serta arah program prioritas BI pada 2027. Perry mengatakan, pelantikan tersebut menjadi bagian dari transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan BI. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berita terakhir, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia meningkat pada Mei 2026. Demikian juga dari sisi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar US$444,4 miliar atau setara Rp8.043,64 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$439,8 miliar. Walaupun meningkat, BI menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Update terus informasi terkini agar wawasan yang kamu dapat bisa menuntunmu meraih apa yang kamu cita-citakan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Tetap semangat warga karena kita ada dialog interaktif atau talk show radio warga ya dengan tema laporkan dan basmi rokok ilegal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dari 10.00 sampai 11.00 Wita warga di Radio Mandalika FM Lombok. Narasumbernya nanti dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dan juga dari Bea Cukai Mataram dan live by sosmed Radio Mandalika warga ya. Interaktifnya silahkan bisa digunakan warga di line FB-nya, SMS ataupun WhatsApp-nya warga G di 081757076844 dan 3 penanya terbaik akan dapat souvenir menarik dari Pol PP Lombok Tengah warga. Inilah.

Baik warga, untuk pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu kembali ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin semangat, ada yang sekolah hari pertama loh hari ini, murid-murid baru ya. Selamat bersemangat aja untuk tahun ajaran baru ya. Dan pagi hari ini warga, Ana menemani Anda dengan berita-berita hangat di Cafe Dut sembari nunggu narasumber kita warga untuk dialog interaktif bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, juga dari Bea Cukai Mataram warga, laporkan dan basmi rokok ilegal ya. Oke, itu temanya warga untuk hari ini. Ya udah, update dari antaranews.com juga kita hadirkan untuk pagi hari ini menemani Anda sampai jam 10 nanti.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Iya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini. Anda masih bersama warga ya di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Yuk warga yang punya pertanyaan nanti seputar berantas rokok ilegal, gempur rokok ilegal, laporkan juga rokok ilegal. Silakan ya meninggalkan jejak-jejak pertanyaan Anda pagi hari ini di line SMS atau WhatsApp atau di Callcom, kolom komentar Mandalika FM Lombok di FB-nya, atau kita sudah ada di TikTok juga ya pagi hari ini. Boleh dicoba di situ dan tinggalkan komentar Anda, karena tiga penanya terbaik atau pertanyaan terbaik itu nanti akan dapat merchandise menarik dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Jadi sila warga ya. Sementara euforia kemenangan terhadap timnas Spanyol warga ya, yang timnas Argentina sabar ya, dan Messi harus tertunduk dan terduduk lesu warga ya, setelah nggak bawa pulang apa-apa ya, juara dua no dengan runner up Piala Dunia 2026 ya. Karena juaranya warga jatuh kepada siapa? Mana nih pendukung timnas Spanyol ya? Rela-rela pada begadang ya. Jam 3. Abang saya aja alarm sengaja dibunyikan jam 3 ya. Lalu nobar elit tetangga. Selamat dengan skor yang tipis memang warga ya. Hanya satu gol yang membuat Spanyol unggul warga ya. Dan gol ini tercipta saat ada extra time-nya warga ya. Satu-satunya gol penentu untuk timnas Spanyol. Kemudian serba-serbi dari Pildun ya, atau Piala Dunia 2026 ini banyak sekali warga ya, terutama yang menyita perhatian publik adalah untuk sepatu emasnya dibawa

denger dulu nih warga ya, kalau ngomongin pemain terbaik sebentar dulu. Karena langkah Lionel Messi untuk mengukir sejarah back to back juara Piala Dunia resmi digagalkan oleh generasi emas baru Spanyol warga ya. Argentina kalah tipis 1-0 melalui babak extra time, dan kehilangan Enzo Fernandez akibat kartu merah itu memaksa Messi turun jauh ke lini tengah untuk menjemput bola ya, membuatnya kekurangan dukungan di sepertiga akhir lapangan warga. Pengawalan ketat dari Rodri dan Pau Subarsi ini juga sukses mematikan ruang gerak pemain bernomor punggung 10 ini, finish sebagai peringkat kedua dan membawa pulang penghargaan Silver Ball. Piala Dunia 2026 ini kemungkinan besar menjadi panggung teatrikal terakhir bagi Messi di level internasional warga ya. Senyum kecut makanya beliau nih warga. Kemudian ada Kylian Mbappe ya, resmi meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia 2026 warga. Ini penyerang andalan anak saya ya. Penyerang andalan tim nasional Prancis ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen dengan torehan fantastis 10 gol warga. Jadi keberhasilan ini dipastikan setelah di laga final sang bintang Argentina Lionel Messi sebagai pesaingnya gagal menambah gol warga. Dan hasil ini mengukir sejarah Mbappe menjadi pemain sepak bola pria pertama yang sukses memenangkan penghargaan sepatu emas Piala Dunia sebanyak 2 kali setelah sebelumnya meraih gelar serupa pada Piala Dunia 2022 di Qatar dengan catatan gol sebanyak 8 warga ya. Permisi, Baba Miso, Mbappe mau lewat katanya warga ya. Selamat datang juga nih buat tim dari Bea Cukai Mataram. Kalau Bea Cukai ini timnas Spanyol apa timnas Argentina ya? Sementara gelandang dan kapten tim nasional Spanyol Rodri warga ya ini resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik atau pemenang Golden Ball Piala Dunia 2026 ya. Pokoknya Spanyol juara ya. Ini sebelum kita ke Bea Cukai dan Satpol PP Lombok Tengah warga ya, karena lagi gegap-gegap gempitanya nih pada ngomongin masalah Pildun warga atau Piala Dunia yang tadi malam Gubernur NTB itu juga sampai mengerahkan lapangan di depan kantor Gubernur warga ya untuk menyelenggarakan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Woi, seru banget ya.

itulah warga ya, pernak-pernik atau apa namanya, seklumit about Piala Dunia 2026 ya.

0: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenal.

0: supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Dan jangan lupa ya, untuk pagi hari ini warga jam 10 nanti kita bakal mulai untuk talk show radio. Untuk pagi hari ini warga dengan tema laporkan dan basmi rokok ilegal warga. Narasumbernya Mami Rusdi sudah rawuh di studio ya, dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian dari Bea Cukai Mataram, hari ini kita geber kembali warga ya. Silakan warga bertanya ya, untuk interaktifnya nanti bisa di kolom komentar Mandalika FM Lombok atau di TikTok Mandalika Media warga ya. Untuk pagi hari ini bisa ikutan di situ atau interaktif telepon dan WhatsApp di 081 75 707 68.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Ya, baik warga, sesaat lagi kita akan ke live talk show bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dan juga bersama Bea Cukai Mataram. Beliau-beliau sudah ada di studio, jadi bisa ditunggu sesaat lagi.

0: itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Ya baik warga Mandalika, selamat siang. Selamat siang warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita ketemu kembali warga. Edisinya Senin harus semangat di 20 Juli 2026. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, hari ini kita talk show kembali warga dan bertemu kembali bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dan juga Bea Cukai Mataram. Rangkaian temanya hari ini adalah laporkan dan basmi rokok ilegal warga ya. Baiklah, barang-barang Hana di sini tentu tidak sendiri karena sudah hadir dua narasumber kita yang siap menemani dan membeberkan banyak hal tentang rokok ilegal warga ya, dan apa kaitannya dengan penerimaan negara ataupun penerimaan daerah di DBH CHT-nya warga ya. Baiklah, kita langsung saja untuk memperkenalkan atau mempersilahkan ya, soalnya beliau sudah beberapa kali alhamdulillah hadir di studio untuk talk show bersama Bea Cukai dan juga ini dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Langsung saja kita sapa Mami Rusdi atau Pak Lalu Rusdi, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Selamat pagi dan assalamualaikum untuk Mami Rusdi.
1: Selamat pagi warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, giat Satpol PP yang terbaru napi nih Kimi.
1: Untuk sementara ini masih tetap melakukan penertiban dan penegakan peraturan, sehingga ke depan kami harapkan masyarakat bisa lebih tertib, nyaman dan tentram dalam melakukan kegiatan yang di kabupaten kita.
0: Dan sesuai tema kita juga berani melapor.
1: Siap.
0: Tentu juga kegiatan untuk menyambut Agustusan juga ya.
1: Siap, betul.
0: Di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, setelah Mami Rusdi dari Satpol PP Lombok Tengah, juga dari Bea Cukai Mataram, ini bagian fungsional Bea Cukai Mataram, kita langsung saja sapa Bang atau Mas nih, Mas Hoiril Rohman warga. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum untuk Mas Hoiril.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi warga Mandalika, selamat pagi supporter dari Spanyol, supporter dari Argentina. Ya mungkin belum bisa move on nih.
0: Oke, kalau Mas Hoiril sendiri pasangnya Spanyol apa Argentina dari kemarin?
2: Kalau lebih bukan mendukung, cenderung ke Spanyol sih sebenarnya.
0: Wow, ternyata dan, ya Spanyol iya, juga ternyata juara dia warga ya. Oke, keren. Kalau Mirus di sekedar tahu
1: Argentina.
2: Saling melengkapi
0: ya. Yang kalah sama yang menang ada di sini warga ya. Baiklah, siapkan pertanyaan terbaik Anda warga seputar laporkan dan basmi rokok ilegal untuk hari ini di line SMS, telepon, di kolom komentar atau di live TikTok Mandalika Media untuk hari ini ya di 081 75 707 684. Barang-barang Hanasari, inilah talk show bersama Satpol PP Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram.

0: Ya, warga berbicara laporkan dan basmi rokok ilegal ini pasti rentetan di belakangnya itu juga banyak sekali warga ya yang menyertai beredarnya rokok ilegal ini, termasuk juga penerimaan cukai hasil tembakau warga ya. Dan kalau kita googling warga ya, penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri pada tahun 2026 ini ditetapkan sebesar 48,49 miliar rupiah warga. Dan anggaran ini mengalami penyesuaian dari alokasi tahun sebelumnya, di mana Lombok Tengah menerima sekitar 70 miliar pada tahun 2025 dan 72 miliar pada tahun 2024 warga, seperti itu ya. Nah, untuk kaitan rokok ilegal ini, ketika rokok ilegal lebih banyak beredar di pasaran kita di Indonesia, tentu juga ini akan berimbas pada penerimaan DBHCHT yang akan diterima oleh daerah-daerah yang daerah tersebut adalah penghasil tembakau, termasuk juga di Lombok Tengah warga ya. Seandainya rokok ilegal ini yang lebih banyak menguasai pasaran warga dan penerimaan negara dalam hal pajak cukai, itu pasti juga akan berkurang warga ya. Seperti itu Pak Rusdi atau Mas Hoiril nggih?
1: Betul.
0: Baik. Dan untuk rokok ilegal sendiri warga, dari rokok ilegal ada cukainya juga di situ warga ya, dari hasil tembakau. Sementara di Lombok Tengah untuk tahun ini sedang dalam tahap nanam, ada juga yang sudah panen warga ya. Silakan kita ke Mas Hoiril dulu, ini untuk cukai hasil tembakau, ini cukai ini apakah sama dengan pajak gitu?
2: Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi kita sebelum berbicara terkait nanti gempur rokok ilegal, kita perlu kenalan dulu tuh.
0: Iya, betul.
2: Apa itu hasil cukai hasil tembakau? Di sini kalau kita ngomongin cukai, cukai itu merupakan pungutan negara, di mana pungutan ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja dan yang hanya memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Jadi kalau kita bicara lebih luas dulu, mm-hmm. peran kami di Bea Cukai, jadi Bea itu kami ada dua fungsi utama. Jadi Bea atau kepabeanan, jadi mengawasi barang yang masuk atau keluar Indonesia, kemudian terkait cukai yaitu pungutan, memungut atas barang kena cukai. Nah, di sini di Indonesia sendiri sampai sekarang barang kena cukai itu masih ada tiga. Jadi ada etil alkohol atau etanol, kemudian ada minuman yang mengandung etil alkohol atau di masyarakat mungkin lebih dikenal dengan minuman keras, kemudian ada terakhir hasil tembakau. Nah, pagi ini kita akan fokus di barang kena cukai berupa hasil tembakau itu tadi.
0: Oke. Kemudian ada keterkaitan nih penerimaan cukai dan pembangunan daerah. Apa sebab musababnya ini atau keterkaitannya nih Mas Hoiril?
2: Ya. Untuk cukai tadi, karena cukai merupakan pungutan negara, jadi terkait pembiayaannya. Jadi di sini penerimaan cukai itu memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Jadi karena tadi cukai itu merupakan sumber pendapatan negara, kemudian nanti ada yang namanya DBHCHT yang dikembalikan lagi ke daerah, serta ada yang namanya pajak rokok. Terkait pembangunan daerah sendiri, sebenarnya ada semacam peran secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang secara tidak langsung dulu. Secara tidak langsung ini sebagai bagian dari penerimaan negara yang membiayai berbagai program pembangunan dan transfer ke daerah. Kalau secara langsung, ini yang dirasakan langsung di daerah, yaitu melalui skema dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau kalau disingkat DBHCHT, yang memberikan sebagian penerimaan cukai hasil tembakau kepada Pemda untuk membiayai program kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Seperti itu, Mbak.
0: Dari penerimaan daerah ini kembali ke masyarakatnya juga ya, atau ke daerah yang ditujukan DBHCHT-nya. Besar kecilnya tentunya juga tergantung ya jadinya. Baik, nah ini untuk hasil tembakau ini nggak mungkin kan petani petani tembakau kita kalau udah jual ya udah jual aja, mau dijadikan rokok ilegal atau hasil tembakau ini hanya jadi mako tumpi gitu warga ya. Dan hasil tembakau ini banyak dimanfaatkan menjadi rokok, tapi tanda kutipnya adalah rokok ilegal. Nah ini, rokok ilegal ini seperti apa sih gambarannya di tengah-tengah masyarakat ini untuk warga bisa tahu gitu?
2: Iya, untuk rokok ilegal sendiri, kalau saya memperhatikan sebenarnya di masyarakat juga sudah familiar. Kalau dikatakan jual rokok yang ilegal merek apa aja, mereka biasanya langsung
0: langsung
2: tahu tuh. Atau saya enggak tanya merek, kita enggak perlu tanya merek. Kita cukup pancing kalau harga rokok ilegal di sini harganya berapa coba, mereka langsung bisa nyebutkan segini Pak. Berarti sebenarnya sudah tahu. Nah ini kalau rokok ilegal kita perlu merefresh lagi. Jadi kalau kriterianya, jadi bukan tergantung merek ini rokok ilegal, tapi tergantung kriterianya.
0: Jadi ciri-cirinya.
2: Nah ciri yang pertama itu yang paling gampang diidentifikasi oleh masyarakat itu berupa rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, di mana setiap pembayaran cukai itu dibuktikan dengan melekatnya pita cukai di hasil tembakau tadi. Jadi ketika pita cukainya dirusak, berarti itu cara nggak langsung dia sudah bayar cukai. Nah, ketika ada rokok polos tanpa pita cukai, itu berarti dia belum bayar cukai. Kemudian kriteria keduanya ada rokok dengan pita cukai palsu. Nah, ini ada bentuk fisik pita cukai, tapi setelah diidentifikasi ternyata palsu. Yang ketiga, kriteria ketiga itu rokok dengan pita cukai bekas. Jadi pita cukainya asli, nah tapi berhubung harusnya pita cukai itu hanya digunakan sekali, karena itu sebagai dalam tanda kutip sebagai kwitansi pembayaran atau bukti bayar atas cukai. Jadi kalau pita cukainya digunakan kembali, berarti itu dia mencurangi sistem. Kemudian yang terakhir itu ada kriteria berupa rokok pita cukai berbeda. Berbedanya seperti apa? Jadi bisa karena dia salah peruntukan atau dia salah personalisasi. Jadi untuk cukai rokok sendiri itu kan pembayarannya setiap batang. Tarif cukai rokok itu per batang, atau kalau tarif cukai atas tembakau iris itu per gram. Nah di sini mungkin ada kecurangan dari para pemain rokok ilegal. Itu di pitanya misalkan tertulis hanya 12 batang, ternyata dibungkusnya isinya 20 batang. Nah itu sudah memang bayar cukai tapi tidak full dia. Nah itu dikategorikan juga rokok ilegal seperti itu.
0: Oke, baik, cukup banyak ya ciri-ciri yang harus diamati nih oleh, tapi kalau pengguna atau yang menikmati rokok udah paham gitu ya. Udah paham mana sangat yang palsu paham dan mana yang asli gitu.
1: Betul.
0: Iya, mirus dia.
1: Siap.
0: Baiklah, kalau untuk dampak negatif peredaran rokok ilegal ini sendiri di tengah-tengah masyarakat yang bisa dibilang cukup banyak ya, dari yang sudah diamankan ataupun yang masih diselidiki lah istilahnya warga, ini dampaknya seperti apa sih untuk Indonesia, untuk Lombok Tengah terutama nih?
2: Ya, untuk dampak rokok ilegal sebenarnya banyak. Bisa kami sebutkan kalau yang paling terasa langsung itu terkait karena cukai itu tadi pungutan negara. Nah, otomatis dampak negatifnya itu berkurangnya penerimaan negara, baik dari sisi cukai maupun pajak rokok. Jadi atas hasil tembakau, atas rokok itu sebenarnya tidak hanya dipungut cukai tapi juga yang namanya pajak rokok. Jadi otomatis berkurangnya penerimaan negara. Dan imbas keduanya yaitu terkait DBHCHT. Nah ini ada berkurangnya DAK ke daerah. Jadi DBHCHT-nya kalau dan tadi alokasi khusus. Nah ya tadi kan berkurang dari tahun 2024, 2025, 2026
0: mengalami penurunan.
2: Nah trennya terjadi penurunan. Kemudian ketika ada rokok ilegal, itu otomatis ada yang namanya persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi antara produsen legal
0: dan
2: ilegal tadi. Dan dampaknya juga yang ada namanya mengganggu lapangan kerja yang tersedia, di mana untuk lapangan kerja yang legal itu biasanya mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja, baik buruh linting, buruh-buruh yang bekerja di situ. Nah, tapi kalau yang ilegal biasanya mereka pakai mesin gitu, Mbak. Di mana kapasitas produksinya dalam sekian jam berapa ratus ribu batang seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang legal itu jauh.
0: Nah, sejauh pengamatan nih kita ke Pol PP Lombok Tengah ya, selama bersinggungan dengan pedagang dan juga mungkin wajah-wajah lama yang kembali ditemukan gitu warga ya, dalam hal pemberantasan rokok ilegal ini sampai saat ini gitu Mi Rusdi, seperti apa sih pengalaman yang ada di lapangan gitu mengenai pemberantasan rokok ilegal ini dari pengalaman dari Satpol PP Lombok Tengah?
1: Baik Mbak Hana, terima kasih. Warga Mandalika yang saya cintai dan saya banggakan, untuk lebih mengetahui bahwa pemberantasan yang telah dilakukan oleh kami ini memang menyasar pedagang-pedagang atau grosir-grosiran yang menjual rokok-rokok ilegal yang sangat merugikan pendapatan negara, Mbak Ana. Ini di kita temukan di lapangan ini memang peredaran rokok ilegal ini sangat masif di masyarakat kita. Karena kenapa, Mbak Ana? Ini rokok ilegal ini harganya lebih murah daripada rokok legal, yang kalau kita melihat dari kondisi ekonomi masyarakat kita, mungkin mereka akan lebih berpaling kepada
0: yang murah.
1: Murah, betul. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa rokok-rokok ilegal ini memiliki dampak. Ya, yang pertama karena proses dan apa yang terkandung di dalam rokok ilegal ini kita tidak tahu pasti. Karena kalau kita melihat di rokok legal itu ada kandungan tar, kandungan nikotin dan sebagainya yang sudah melalui proses tinggi, sudah dilakukan oleh Balai POM dan sebagainya. Nah, sedangkan di rokok ilegal ini kita tidak tahu campurannya seperti apa, sehingga nanti bisa menyebabkan penyakit seperti apa ya, sesuai Undang-Undang Kesehatan, Mbak Hana, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang diturunkan di PP Nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan itu. Sekarang ini masyarakat kita cenderung tidak takut dengan penyakit menular, Mbak Hana.
0: Iya.
1: Tetapi lebih intens ke penyakit tidak menular. Nggih, yang salah satunya disebabkan oleh rokok. Nggih. Dan kita juga harus sadari bahwa rokok ini bukan hanya akan menyebabkan penggunanya yang sakit, tetapi orang-orang yang terpapar pun seperti istri dan anak kita itu membahayakan gih, perokok pasif. Kaitan dengan pemberantasan, Mbak Hana, kami di Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsi kami telah melakukan beberapa kali pemberantasan. Sampai dengan bulan Juni ini kami sudah melakukan 4 kali pemberantasan di kecamatan-kecamatan, dan alhamdulillah kami mendapatkan hasil 58.288 batang untuk rokok ilegal dan 2.850 gram tembakau iris. Ini baru permulaan. Nanti insya Allah kami akan terus melakukan penindakan-penindakan yang nantinya kami harapkan bisa memberikan dampak untuk mengurangi masyarakat ini. Kalau kita memberantas mungkin tidak bisa secara langsung gitu.
0: Secara
1: tetapi kami harapkan bisa dikurangi peredarannya di masyarakat, konsumsinya di masyarakat, dan juga kami bisa mengharapkan kepada masyarakat kita, warga Lombok Tengah, untuk bisa melaporkan lah, Mbak Hana, apabila mereka menjumpai atau ada sales yang menawarkan, itu bisa melaporkan kepada kami atau kepada rekan-rekan dari kantor Bea Cukai karena sudah ada di Pampang di situ tempat pelaporannya. Jadi ketika kami tidak melakukan penindakan, ada warga masyarakat kami yang secara aktif juga membantu kami. Ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kami harapkan bisa bersama-sama, Mbak Ana.
0: Okay, betul. Sejauh yang pernah saya temukan gitu warga ya, yang salesnya ini memang pintar cari waktu kayaknya ya.
1: Betul.
0: Di pas akan menjelang maghrib biasanya datang.
1: Ada bahkan malam, Mbak Ana.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi dia drop malam, dibagi malam, besok pagi tinggal ini. Jadi kami ya agak kesulitan mendeteksi yang karena ya betul-betul apa silent sekali dia punya operasi.
0: Keep silent ya. Dari 4 kecamatan, dari 4 kali yang sudah dilakukan ini untuk memberantas rokok ilegal tadi, kecamatan mana kira-kira yang paling banyak jumlahnya, Mik Rusdi?
1: Masih Mbak Hana izin, ini masih kita semua rata-rata memiliki kesamaan. Karena izin kayak di Kecamatan Kopang merupakan perlintasan jalur G antar pulau yang notabene ini menyebabkan orang-orang yang membawa dengan bawa kendaraan dan sebagainya ini ekspedisi. Langsung G ekspedisi dan itu dia bisa menyebabkan di Kopang ini banyak sekali Pak izin. Tapi bukan hanya di Kopang, di Pujut, di Praia Timur. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peredarannya sangat masif, Mbak Ana, karena itu tadi harganya yang murah dan masyarakat yang mengkonsumsi ini yang adalah masyarakat kita yang di bawah. Sehingga ini yang
0: ekonomi
1: tinggi.
0: Iya. Memang menurut penelitiannya yang punya perusahaan rokok itu adalah orang-orang yang kaya, Mi. Sedangkan penikmat rokok biasanya di bawah garis kemiskinan gitu ya. Ya.
1: Tapi kita kadang ini betul. Mbak Ana juga ya bahwa ya sebenarnya pemerintah ini kan sangat sayang dengan masyarakatnya. Sehingga kadangkala pemerintah melakukan pengendalian yang cuman kadang tidak disadari oleh masyarakat kita.
0: Disalahartikan gitu.
1: Siap. Kenapa dia rokok legal itu harganya tinggi? Karena pemerintah sangat sayang kepada masyarakatnya. Kalau kita bandingkan
0: biar tidak dijangkau gitu.
1: Betul,
0: ya, terutama perokok anak-anak.
1: Betul, Tiang. Jadi kenapa dia harganya tinggi? Pemerintah itu bahkan mengharapkan masyarakatnya tidak mampu membeli itu rokok itu. Agar kenapa? Agar masyarakatnya sehat.
0: Terlindungi.
1: Yang kedua, kalau kita lihat sekarang Mbak Ana, dengan sampah plastik yang sulit terurai.
0: Betul.
1: Di beberapa retail atau beberapa toko, kita sudah belanja tidak diberikan
0: plastik lagi
1: karena kesulitan mengurai itu. Jadi ini bentuk-bentuk langkah-langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian dan bentuk kasih sayang yang kepada warga. Cuman warga kadang menanggapinya
0: salah persepsi.
1: Iya. Itulah yang ada terjadi.
0: Ini harus duduk bersama kayaknya pemerintah sama rakyatnya berarti nih warga ya. Baiklah, masih ada banyak pertanyaan warga untuk tema laporkan dan basmi rokok ilegal warga untuk hari ini. Kami undang Anda juga untuk bertanya ya di line telepon 081757070684, di TikTok atau di Kolkom FB Mandalika FM untuk hari ini. Nanti kita akan hadirkan pertanyaan Anda karena penanya terbaik atau pertanyaan terbaik Anda nanti akan dipilih 3 ya untuk mendapatkan merchandise menarik dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Sesaat lagi kita kembali warga, jangan kemana-mana.

0: Ya, baik warga Mandalika, kita masih terus di 88.4 Mandalika FM, Radio Lombok, terkait laporkan dan basmi rokok ilegal warga untuk hari ini. Masih bersama Hana, masih ada Mi Rusdi dan juga masih ada Mas Hoiril dari Bea Cukai Mataram warga ya. Nah, itu tadi pemaparan dari rokok ilegal, dampak negatifnya juga seperti apa warga ya. Dari Satpol PP juga sudah melakukan berantas rokok ilegal ini selama kurun waktu sampai Juni, itu sudah 4 kali di beberapa kecamatan warga, dan hasilnya cukup banyak warga, 58.288 batang, kemudian ada 2.850 gram tembakau iris, tadi diungkapkan oleh Mi Rusdi. Baik, di jalur telepon kita terima dulu sebelum kita ke pertanyaan untuk narasumber ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo,
0: nggih, siapa di mana, silakan Bapak.
1: Halo.
0: Baik, sepertinya ini masih belum monitor pas nih warga ya. Di belakangnya yang tadi. Halo, selamat siang.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana?
2: Di Majid.
0: Dengan Majid, silakan. Iya. Pak Majid, alamatnya di mana Pak Majid?
2: Bunsabe.
0: Bunsabe, Lombok Timur.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Majid, pertanyaannya untuk narasumber apa?
2: Oke, saya mau bertanya nih.
0: Mm-mm.
2: Halo?
0: Iya, silakan Pak Majid.
2: Itu rokok ilegal kan?
0: Mm-mm.
2: Tapi banyak juga yang jual di sini juga, rokok-rokok ilegal juga di Lombok Timur.
0: Oh, banyak yang jual, warna sabel ya?
2: Iya, okay. Tapi dia jualnya kan bukan di minggu malam hari gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Apa namanya itu tadi tuh yang ngedarin itu?
0: Kenapa?
2: Yang mengedarkan itu apa namanya? Sales ya?
0: Iya.
2: Iya, kadang ini pagi hari, siang hari, bebas dia.
0: Mm.
2: Tapi nggak ada pihak tertutur apa-apa kan?
0: Ini di Lombok Timur ya?
2: Iya, aman banget gitu. Apalagi kalau malam sepi, ini rame lagi pagi, siang. Mungkin apa namanya itu? Mungkin nggak berani orang itu ya?
0: Untuk melapor.
2: Iya, dilapor ya.
0: Oke, Pak Majid tahu kalau yang di salesnya itu rokok ilegal?
2: Iya, bukan saya tahu sih, saya lihat dari bungkusnya.
0: Oh, dari bungkusnya.
2: Iya, itu aku kan selopan kan ada pakan gitu kan. Iya, dimasukkan di warung-warung gitu.
0: Oke, yang ingin Pak Majid tanyakan apa ini?
2: Ya, saya mau tanyakan itu apa mudah ditutup gitu. Tempat rokok ilegalnya itu yang datang itu dari Majid Pelabuhan itu.
0: Yang produsernya ya, produsernya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau udah ditutup mungkin di sana, mungkin di mana tempat dia lagi kan, mau masuk ke sini rokok ilegal kan?
0: Baik.
2: Ya, kalau diperketat gitu kan.
0: Diperketat
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, cuma itu aja mungkin ya.
0: Ya, siap Pak Majid.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini Wanesabu Lombok Timur loh, jauh sekali ya. Oke, okay, kita ke penanyaan kedua langsung saja. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Ibu Desi Ratnasari di Bunebaok.
0: Hah, Desi Ratnasari?
3: Iya.
0: Oh, Dewi ya, Dewi, bukan Desi.
3: Di Bunebaok, jadi Ratnasari, bukan Desi.
0: Jadi Dewi Ratnasari ya. Oke, silakan Bu Dewi.
3: Bapak berdua dulu, salam kenal Kak ya, sehat selalu.
0: Nggih.
3: Pertanyaan saya begini Pak, apa langkah-langkah konkret atau yang nyata yang sudah diambil Bea Cukai oleh pemerintah untuk mengatasi semakin maraknya peredaran rokok ilegal? Untuk saat ini Pak, langkah konkret-konkret apa yang sudah diambil oleh pemerintah, gitu saja ya.
0: Okay. Hey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang ada di Bunut Baok ya, untuk penanya kedua mewakili suara ibu-ibu ya. Penanya ketiga kita coba terima dulu. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Bunda Cahaya di Praya.
0: Oh, Bunda Cahaya di Praya. Silakan Bunda Cahaya, yang ingin ditanyakan.
5: Yang saya tanyakan Merek rokok-rokok apa yang ilegal itu?
0: Merek-merek.
5: Bahana, soalnya okay. Di sini kita kan langsung-langsung kita beli.
0: Oh, gitu.
5: Dan yang rokok apa yang disebut rokok ilegal itu? Mm-hmm. Yang mana mereknya? Rokok
0: ciri-cirinya.
5: Apa? Rokok Konek, Surya,
0: nah,
5: apa?
0: Nah, jangan disebut.
5: Makanya yang mana itu yang diilegal kan?
0: Iya, yang ilegal, gitu. Oke, okay. Ditangkap Bu pertanyaannya ya.
5: Ya, makasih ya. Gimana?
0: Okay. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peduli rokok, alhamdulillah ya, karena yang terdampak juga adalah dapur-dapur kita ya, ibu-ibu ya.
4: Betul, betul Mbak.
0: Oke, okay. Silakan dijawab dulu pertanyaan Pak Majid dari Wanesabu Lombok Timur. Kalau di sekitarannya itu banyak terlihat aktivitas sales yang menjajakan rokok ilegal dan produsennya lebih ketat, sudah ditutup atau bagaimana? Silakan Mas Hoiril atau Pak Lalu Rusdi.
6: Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Majid sudah menyuarakan di Lombok Timur banyak rokok ilegal. Nah, ini yang perlu kami apresiasi. Jadi yang seperti Pak Majid ini yang harus
0: peduli.
6: Ya, yang peduli, yang sangat peduli. Loh, di sini banyak loh, Pak. Nah, ini rokok ilegal. Jadi kalau kita ngomong rokok ilegal, tadi sempat disinggung terkait harganya. Terus dengan harga segitu rasanya lebih harganya rasanya sama kok. Nah, mungkin kalau berbicara tentang strategi kita bersama, jadi kalau saya mengkategorikan ada tersegmen. Jadi di segmen konsumen, di segmen distributor, dan di segmen produsen. Nah, seperti acara pagi hari ini, kita melakukan sosialisasi di radio. Ini dalam rangka mengedukasi para konsumen. Jadi mengenalkan ke konsumen bahayanya seperti apa, kemudian
0: ciri-ciri
6: rokoknya seperti apa. Nanti kami akan memberikan nomor kontak. Jadi Bapak Ibu semua bisa
0: catat ya.
6: Ya, mencatat, kemudian bisa menghubungi kami langsung maupun menghubungi tim Gempur Rokok Ilegal. Jadi tim Gempur Rokok Ilegal ini merupakan tim gabungan, karena kami sadar bahwa kegiatan Gempur Rokok Ilegal ini tidak cukup hanya bea cukai yang bergerak. Jadi semua komponen baik di pemerintahan maupun di masyarakat itu harus sama-sama bergerak. Jadi kalau tadi ada banyak yang menjual atau di sini rame nggak kenal waktu. Nah, ini nanti para pendengar bisa langsung menghubungi kami. Nanti di kontaknya akan kami berikan.
0: Oke.
6: Okay. Mungkin untuk yang Pak Majid itu dulu. Mungkin ada tambahan Pak Rusdi.
0: Ya, untuk produsennya mungkin belum dijawab.
6: Oh, ya, produsennya.
4: Ini izin dari Pak Majid di Wanesabu Lombok Timur. Jadi untuk peredaran rokok ilegal yang bebas itu yang seperti kami sampaikan tadi Bapak, bahwa ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat kita. Ketika Bapak melihat atau menemukan di masyarakat banyak beredar, bahkan di siang bolong, jadi mohon izin, di semua kabupaten kota ini Satpol PP memiliki tugas untuk penegakan di situ, Pak Majid. Jadi Bapak bisa menghubungi teman-teman Satpol PP di Lombok Timur untuk bersama-sama melakukan melaporkan bahwa ini ada peredaran rokok ilegal dengan jumlah yang besar, sehingga bisa, kalau kita menunggu teman-teman bea cukai untuk datang ke Lombok Timur, waktunya mungkin ada senggang waktu, sehingga penegakan yang pertama adalah penindakan oleh Satpol PP dengan masyarakat. Itu boleh dilakukan nanti istilahnya OTT kita kan.
0: Oke, tangkap tangan.
4: Mbak Hana mengedarkan, saya melihat ditahan dulu. Sementara kita menghubungi teman-teman bea cukai untuk melakukan nanti untuk tindak lanjutnya daripada penemuan ikut yang ini langkah kita. Jadi tidak kita biarkan gitu Mbak Ana. Ini kita biarkan mereka mengedarkan seenaknya, padahal dampak dari itu sangat signifikan untuk masyarakat kita ketika mengonsumsi itu. Yang kedua, ketika ini kenapa tidak ditutup? Pemerintah ini izin Pak Majid, kalau Bapak nonton televisi
0: berita
4: gitu, yang kemarin ada penangkapan dibongkar satu pabrik Mbak Hana di Serang,
0: Banten.
4: Itu Banten, dia mendapatkan banyak sekali rokok. Nah itu kita bahwa pemerintah ini tidak diem, tidak stay gitu. Khusus untuk Lombok tidak ada pabriknya Mbak Hana.
0: Rokok yang legal ada ya?
4: Rokok legal ada pabriknya.
0: Yang Bali.
4: Tetapi kalau rokok ilegal tidak ada, masuk dari luar. Jadi untuk itu ya ketika masuk misal di penyeberangan dan sebagainya, kita mungkin lebih teman-teman dari Bea Cukai yang ada kewenangannya di pelabuhan, terus ada dari teman-teman kepolisian, ini kolaborasi bersama bagaimana untuk bisa menghilangkan atau menekan peredarannya di masyarakat kita. Itu yang Mbak Nah yang kami lakukan.
0: Baik, semoga puas Pak Majid ya. Nanti nomornya di share untuk nomor Bea Cukai yang bisa dihubungi ya, untuk dicatat Pak Majid, dan identitas pelapor akan dirahasiakan ya, jangan khawatir ya. Baik, kemudian tadi ada Mbak Dewi Ratnasari yang dibonut bahwa langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini Bea Cukai atau Satpol PP Lombok Tengah seperti apa?
4: Gih, jadi mohon izin Mas Khairul bahwa ini mohon izin menjawab Mbak Hana juga bahwa ini Bu Dewi, langkah-langkah pemerintah seperti yang kami sampaikan tadi adalah yang pertama kami melakukan sosialisasi. Ini langkah konkret kami bahwa sosialisasi, memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa ini loh rokok yang tidak boleh beredar. Kenapa dia masuk kategori rokok ilegal? Karena dia tidak memiliki cukai, dia cukainya bekas dan sebagainya, seperti yang dipaparkan oleh Mas Horil tadi. Yang kedua, langkah-langkah konkret pemerintah adalah melakukan penindakan atau pemberantasan rokok ilegal di masyarakat. Nah ini rutin kami lakukan sebagai bentuk penegakan peraturan tentang cukai, peraturan di bidang cukai yang sudah kami lakukan. Ini langkah-langkah konkret pemerintah maupun teman-teman Bea Cukai untuk mengurangi peredaran rokok ilegal.
0: Oke, sekalian mungkin disebutkan ini untuk merek-mereknya tadi diminta, kemudian ciri-cirinya tadi di awal sudah dijelaskan warga. Mas Khairul silakan menjawab pertanyaan dari Bunda Cahaya yang ada di Peraya.
6: Siap, terima kasih Mbak Ana. Izin menambahkan terlebih dahulu terkait pertanyaan dari Ibu Dewi tadi. Rusdi juga sudah menyampaikan kita melakukan sosialisasi, kita seperti di talkshow hari ini, kemudian ada juga sosialisasi langsung Mbak ya, jadi kita langsung tatap muka. Kemudian kita melakukan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal, jadi ada kami disupport, sangat disupport dari rekan-rekan Satpol PP dan aparat penegak hukum. Kemudian kalau di sisi produsen sendiri, kami melakukan pengawasan mesin pelintingnya. Jadi kalau tadi saya sempat menyinggung di segmen konsumen kita melakukan sosialisasi, di tingkat distributor kami melakukan sosialisasi mengenalkan ke para pedagang, ke para pengecer seperti apa ciri-ciri rokok legal, mengenalkan. Tapi kalau di tingkat produsen sendiri, kami melakukan pengawasan mesinnya langsung. Jadi ketika ada perubahan atau penambahan mesin, para pabrik itu diwajibkan untuk melapor ke kami. Jadi terkontrol berapa kemungkinan paling besar jumlah produksinya. Jadi ketika di suatu daerah ada peredaran rokok, loh kok segini banyak, padahal kapasitasnya segini. Nah itu perlu di indikasi awal. Kemudian kami juga melakukan bimbingan teknis untuk langkah konkret kami. Jadi bimbingan teknis itu ditujukan kepada rekan-rekan kami di Satpol PP. Jadi ketika tadi ada OPGAP, jadi para petugas yang ditugaskan saat itu sudah tahu nih seperti apa sih rokok yang ilegal itu. Jadi kita lebih cepat untuk bergeraknya. Kemudian tadi Bunda Cahaya Jin menjawab terkait merek rokok apa saja nih yang ilegal. Nah ini kalau rok merek, kalau kita menitik beratkan ke merek, ini kami tidak bisa menyebutkan, tapi kami malah lebih membeli tools atau pengetahuan yang lebih luas. Jadi Bunda Cahaya bisa mengingat-ingat
0: ciri-ciri
6: atau kriteria rokok ilegal. Jadi kalau kriteria rokok ilegal, yang pertama itu rokoknya polos atau tanpa pita cukai. Jadi dibungkus rokoknya tanpa pita cukai. Nah itu Bunda Cahaya bisa diingat-ingat, oh kalau tidak ada pita cukai berarti ilegal.
0: Jelas.
6: Nah jelas. Atau ada rokok dengan pita cukai palsu. Nah ini ada pita cukainya. Mungkin Bunda Cahaya kalau punya, paling gampang itu misalkan punya senter sinar UV. Jadi kalau pita cukai yang asli ketika dikasih senter, disinari, dia akan berpendar terkena sinar UV tadi. Tapi untuk yang ilegal dia nggak ada reaksi sama sekali. Ini ketika kita melakukan sosialisasi langsung tatap muka, kita bisa melakukan prakteknya secara langsung. Jadi kita mengajari para pedagang peserta ini loh, seperti ilegal. Ini loh yang ilegal. Kemudian yang ketiga itu rokok dengan pita cukai bekas. Nah pita cukai bekas itu pita cukai didesain sedemikian rupa ketika dia diklentek, dilepas dari tempatnya, itu dia bakal akan rusak dia. Jadi ada bekas.
0: Iya. Cuma ditempel doang.
6: Nah ditempel. Jadi ketika dia kuat, tapi ketika dilakukan itu dia bakal sobek. Nah yang terakhir itu ciri terakhir rokok dengan pita cukai berbeda. Tadi sempat saya singgung, kalau di pita cukainya tertulis cukai atas 12
0: batang
6: rokok, ternyata waktu dibuka
0: isinya
6: 20. Wah ini juga ilegal. Jadi itu Bunda Cahaya. Jadi ada 4 tadi, ada rokok polos, rokok pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai berbeda.
0: Baik, semoga terpuaskan ya untuk penanya di sesi pertama. Sudah 3 orang, ini masih banyak sekali pertanyaan yang lain. Ini juga ada yang langsung memfoto jenis rokok ini, apakah termasuk ilegal, yang putih-putih, Mas Hoiril. Dan pertanyaannya sebentar dulu, ini yang bertanya ya, assalamualaikum Mbak Hana, mengenai rokok ilegal. Di tempat saya ini rokok ilegal udah seperti rokok resmi, dan bukan di tempat saya aja, di mana-mana sudah banyak. Jadi begini Mbak Hana, ibarat sebuah pohon, kalau rantingnya aja yang ditebang gak bisa musnah Mbak Hana, besok tumbuh lagi, coba akar-akarnya yang diberantas, katanya warga ya, selesai sudah rokok ilegal ini. Jadi akarnya yang perlu diberantas. Jujur Mbak Hana, saya juga pakai rokok ilegal. Makanya nggak berani sebut nama dan alamat Bapak ini ya. Terima kasih, mungkin bisa dilengkapi dengan nama dan alamat G yang punya 3 bungkus rokok ini. Apakah ilegal? Karena beliau yang mengaku sendiri bahwa dia rokoknya rokok ilegal. Ini patut diamankan nih Pak Rusdi. Oke, baik, terima kasih ya yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya tapi sudah mengaku ya. Kemudian yang ini, selamat siang Mbak Hana dan bapak-bapak narasumber. Selama ini kan sudah sering kali dilakukan penegakan baik dari pihak Bea Cukai maupun dari Satpol PP, tapi semakin kesini semakin marak dan seolah-olah secara tidak langsung pemasuk atau pabrik-pabrik ilegal ini seolah melawan dengan menambah nama rokok-rokok baru. Dan yang ingin saya tanyakan, seberapa ngeyel sih masyarakat kita dalam menanggapi atau merespon pihak Bea Cukai atau Satpol PP dalam masalah ini, dan sebenarnya seberapa berat sih hukuman bagi pelanggar, dan pernah tidak Bea Cukai melakukan hukuman terhadap pelaku pelanggar ya. Terima kasih, ini dari Faris yang ada di Banyu Urip. Oke, pertanyaan kedua ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Ahmad nih yang ada di seputaran Praya, pertanyaannya untuk hari ini, apakah dengan panen raya yang ada di Lombok Tengah, panen raya tembakau, pemerintah bisa melakukan upaya untuk rekomendasi perusahaan nasional untuk memberi tembakau petani yang ada di Lombok Tengah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang ada di Lombok Tengah dengan panen raya tembakau di Lombok Tengah nantinya? Itu pertanyaannya ya dari Pak Ahmad yang ada di Praya. Kemudian selanjutnya, apakah keengganan pengusaha rokok ilegal ini untuk bayar pajak itu ada kaitannya dengan kondisi negara kita di mana banyak pejabat-pejabatnya yang melakukan tindakan korupsi, jadi malas bayar pajak? Ini tiga pertanyaan dulu ya. Kita masih ada 10 menit waktunya untuk hari ini di talk show ya. Kita langsung jawab saja ini Mi Rusdi karena keterbatasan waktu.
4: Siap.
0: Dari pertanyaan yang masuk dari Bapak yang mengaku rokoknya ilegal, ini akar-akarnya kalau bisa diberantas baru ranting-rantingnya bersih.
4: Jadi izin Mbak Hana, warga Mandalika yang saya cintai, bahwa memberantas rokok ilegal ini tidak segampang apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Karena kenapa? Mohon izin bahwa ini tidak nyata, artinya tidak

0: Tetapi alhamdulillah ada beberapa tempat yang memang diketahui memproduksi, dan itu sudah dilakukan penutupan, pemberantasan dan sebagainya. Ini untuk memberantas rokok ilegal yang ada pabriknya. Nah, untuk rokok yang ditampilkan Bapak Nike, kalau memang tidak ada seperti yang dijelaskan oleh Mas Oril, ada 4 kriteria itu
1: termasuk
0: dalam rokok ilegal. Kenapa kita tidak menyebutkan merek, Mbak Hana? Karena mungkin saja besok atau lusa dia membeli cukai di bea cukai sehingga dipasangkan, berarti itu legal dia. Sehingga kalau kita sebutkan di sini nanti wah saya beli
1: nganggi,
0: salah-salah kami menyebut, sehingga lebih pas seperti apa yang disampaikan oleh Mas Horil dari bea cukai, bahwa
1: ciri-cirinya.
0: Kalau dia tidak memiliki pita cukai maka dia ilegal. Dia kelebihan ada
1: isinya
0: tidak sesuai dengan pita cukainya, ilegal dia. Terus bekas menggunakan pita bekas itu ilegal juga.
1: Baik.
0: Nah, itu yang untuk ilegalnya
1: ya. Terima kasih Bapak yang tadi tidak ada namanya ya, karena pakai rokok ilegal ya. Sudah berani jujur di sini. Kemudian ada Pak Paris tadi juga nih, seberapa ngeyel sih masyarakat ini sama
0: sangat ngeyel masyarakat kita, Mbak Ana, izin. Karena ini kami sering menemukan, bahkan kita ada retensi dari masyarakat kita ketika kita melakukan pemberantasan. Artinya retensi ada perlawanan. Karena kenapa? Mereka sangat-sangat ini, karena membeli rokok ilegal ini dari sales dan sebagainya, ini yang memberatkan mereka. Ketika kami melakukan operasi gabungan dengan teman-teman Bea Cukai, TNI, Polri, ini banyak masyarakat kita yang tidak mau menyerahkan, Mbak Ana, benar,
1: barang buktinya,
0: bahkan mereka melarikan, menyembunyikan di dalam rumahnya, menyembunyikan di sana sini. Jadi
1: ibarat kucing-kucingan jadinya.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Satpol PP.
0: Nggih. Jadi ketika kami turun mengecek, dia punya, Mbak Ana, nggih. Bahkan mereka begitu melihat kami datang sudah lari dengan barangnya. Kucing-kucingan lari,
1: bisa
0: kita
1: dibayangkan,
0: kita
1: ya.
0: Kita kejar-kejaran, Mbak. Belum lagi ada yang ya itu seperti yang sampaikan tadi, ketika kita tangkap parangnya, Mbak.
1: Itu pernah, Pak?
0: Pernah itu. Jadi
1: berarti,
0: jadi kesadaran masyarakat kita sangat-sangat sangat-sangat rendah untuk,
1: apalagi sampai dihukum, berarti belum pernah ada yang dihukum ya.
0: Ada,
1: ya?
0: Sudah ada.
1: Okay.
0: Tapi ini nanti disampaikan oleh Mas Arud dan Bea Cukai, tetapi inilah yang terjadi di masyarakat kita ketika kami melakukan penindakan, Pak. Jadi kenapa yang sampaikan tadi di awal, bahwa kami mengharapkan dengan sosialisasi ini, mengedukasi warga ini, ada peran serta masyarakat kita untuk sama-sama menyadari bahwa barang ini tidak boleh, sehingga ada kontribusi dari masyarakat untuk melaporkan kepada kami, untuk memberikan informasi kepada kami tentang peredaran rokok ilegal yang masif ini, sehingga kita bisa melakukan penindakan, tidak dibiarkan, Tia. Itu yang kami lakukan, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Mungkin Mas Hairul bisa menambahkan.
2: Terima kasih, Mbak Ana. Izin menambahkan dari Rusdi tadi. Kalau tadi ada yang mengirim foto, nah ini benar yang dikata Mirusi tadi, sebenarnya perlu dielaborasi lagi seperti apa pita cukainya. Kalaupun ada pita cukai, kalaupun dilekati pita cukai, apakah itu palsu atau bekas dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak bisa WA langsung ke kami konsultasi, Pak, ini pedagang juga bisa konsultasi, Pak, ini palsu atau bukan. Kemudian izin menambahkan terkait tadi ada Pak Faris juga. Jadi kegiatan pagi hari ini, siang hari ini, kita ditujukan kepada mengedukasi konsumen. Jadi kalau di teori permintaan penawaran, kami sedang mengedukasi konsumen. Jadi ketika konsumen nanti terdidik, kami harapkan nanti konsumen akan memilih rokok yang, kalaupun merokok, itu akan memilih yang legal. Jadi ketika permintaan atas rokok ilegal itu turun, nah kami harapkan juga penawaran atas rokok ilegal itu juga otomatis turun. Jadi seperti hukum permintaan dan penawaran lah. Ketika sedikit yang minta, berarti yang nawarin juga semakin sedikit. Seperti
1: baik.
2: Itu. Kalau untuk tadi terkait hukum, nah Jadi kalau di

0: Undang-undang cukai di pasal 54 itu ketika ada, jadi gini bahasa hukumnya. Jadi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau ini tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.
1: Yang sudah kena hukuman ini apakah orang NTB atau dari luar daerah?
0: Tergantung penguasanya, penguasa atas barangnya. Jadi kalau bisa kami sampaikan di sini, jadi para pelanggar, jadi tangkapan atas sampai pertengahan tahun ini itu sudah sampai di angka, spesifiknya saya lupa, tapi di angka sekitar 5 atau 7 juta batang di Lombok saja. Jadi itu paling banyak bukan dari warung-warung, jadi langsung di ekspedisi. Di tingkatan
1: dari luar,
0: dari luar tadi. Jadi konsep kami ketika ada tangkapan seperti itu, ketika ada info dari masyarakat, ketika ada tangkapan, nah kami akan telusuri jalur distribusinya seperti apa dan sampai ke tingkat produsennya. Tadi sudah disampaikan juga, kami melakukan tindakan ke akarnya langsung juga. Jadi enggak hanya di pedagang-pedagang saja, enggak cukup di ekspedisi saja, tapi langsung ke akarnya juga.
1: Kalau hanya jadi sebatas sales dan pedagang-pedagang kecil, itu memang tidak ada tindakan yang sudah diatur di undang-undang, belum ada ya?
0: Sudah, karena tadi dia bahasanya dia menawarkan, karena menawarkan, menyerahkan, menjual rokok tanpa pita cukai tadi.
1: Berarti warung-warung yang jualan rokok ilegal ini harus hati-hati, nanti bisa didatangi oleh Lalu Rusdi ya. Tapi kemarin ada yang keren di salah satu warung, pada saat saya belanja beli gula, ada seorang anak muda cari rokoknya, rokok ilegal ini. Saya nggak berani jual rokok ilegal, begitu dijawab sama pemilik warungnya. Ini bagus ini bagus pemilik ini. Warung ini.
0: Nah itu yang kami harapkan, kita harapkan bersama
2: berani
0: seperti itu.
2: Berani menolak.
0: Jadi berhasil kita, Pak, ya? Edukasi ke para pedagangnya
1: memilih,
0: itu.
1: Memilih aman dan berkah, insya Allah ya.
0: Nah di situ ada keberkahan. Kalau tadi izin menjawab juga, sebenarnya yang paling banyak diuntungkan itu siapa? Para produsen, karena untuk
1: yang kaya.
0: Nah tadi ketika dia jual produk ilegal, dia tidak bayar cukai. Cukai atas rokok itu dihitung per batang, dan kalau dihitung per batang itu di angka 1.200 per batang. Jadi tinggal dikali saja jumlah batangnya, itu yang harus dibayarkan ke negara. Itu hanya cukainya saja.
1: Ini masih ada satu pertanyaan tadi dari Pak Ahmad, yang kalau panen raya tembakau di Lombok Tengah, apakah pemerintah mampu mendatangkan misalnya seperti perusahaan rokok nasional untuk membeli tembakau petani di Lombok Tengah gitu, untuk mengurangi peredaran rokok ilegal nih, seperti apa? Atau keengganan untuk mengurus rokok legal ini ada kaitannya dengan kondisi negara saat ini, pejabat kok banyak yang korupsi gitu. Ada pertanyaan tadi dari Pak Ahmad di Praya ya. Mungkin ditanggapi, silahkan singkat atau
2: izin Wahana. Jadi untuk kami tidak memiliki kewenangan sebenarnya untuk memberikan arahan kemana
1: rokok-rokok
2: untuk dijual tembakau ketika panen. Tetapi sepengetahuan kami ada perusahaan-perusahaan yang memang menerima penjualan itu. Jadi kita tidak suuzon bahwa teman-teman petani tembakau ini menjual tembakonya lantas dijadikan
1: rokok ilegal.
2: Tidak, tetapi memang kalau perusahaan-perusahaan besar niki kan
1: sudah keruan
2: istilahnya
1: seprayanya ya, rokok Virginia.
2: Bahkan
1: biasanya
2: untuk menekan itu tembakonya, perusahaan-perusahaan ini juga memproduksi rokok-rokok yang memang harganya murah, Mbak Ana, untuk menekan produksi rokok ilegal. Ini yang kami bisa dapat, dan itu yang bisa menjawab sementara niki. Mohon maaf ini sebelumnya.
1: Terima kasih ya untuk Pak Ahmad. Karena luas tanam tembakau di Lombok Tengah saja ini berkisar antara 14 ribu hektar sampai 15 ribu hektar untuk tahun ini, kan cukup banyak ya. Baiklah, terima kasih untuk atensi. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk sebenarnya. Ini juga dari Malaysia. Ini plus 6013690, akunnya namanya saya. Rokok ilegal itu, Pak, lebih murah dari rokok legal. halal katanya.
2: Betul.
0: Di Malaysia itu.
1: Di Malaysia. Kemudian ada Adelia juga yang ada di Batu Jai. Ini pertanyaannya juga masuk, tapi sayang kita waktunya sangat terbatas warga untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk ya. Bapak-bapak yang ganteng, pertanyaan saya, zaman sekarang ini kita tahu rokok ilegal ini meresahkan pemerintah, tetapi pernahkah juga dipertanyakan kenapa mereka berani menjual rokok ilegal ini untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kita tahu sekarang ini Pak uang negara banyak dikorupsi katanya warga ya. Sebenarnya negara kita ini mau dibawa kemana gitu ya, korupsinya merajalela dan rakyat kecil juga semakin terhimpit perekonomiannya, semakin ada yang semakin kaya, semakin kaya raya, katanya Adelia. Ini jangan-jangan curhat nih Mbak Adelia ya. Baik, terima kasih masukannya. Dan untuk sesi terakhir, kita masih ada sesi terakhir warga ya, sementara nanti juga dijawab dipilih untuk 3 pertanyaan terbaik, kita serahkan nanti ke 2 narasumber untuk memilih warga ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, tentu Satpol PP atau Bea Cukai Mataram itu tidak bisa bertindak sendiri, warga ya harus juga menggandeng masyarakat. Nah, untuk peran serta masyarakat ini terhadap peredaran rokok ilegal ini seperti apa nih yang diharapkan dari masyarakat atau warga Mandalika? Silakan dari Satpol PP atau Mas Khairil.
2: Terima kasih Mbak Hana. Jadi harapan kami dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun rekan-rekan yang memang bertugas di bidang ini adalah, yang pertama kami mengharap untuk masyarakat, mari sama-sama tidak mengonsumsi atau tidak membeli rokok-rokok ilegal. Yang kedua, melaporkan jika menemukan indikasi adanya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Dan yang terakhir, kami mengharapkan adalah untuk pedagang agar tidak menjual dan mengedarkan rokok ilegal, atau paling tidak menolak seperti yang Mbak Hana ceritakan tadi, berani mengatakan bahwa kami tidak menjual itu rokok ilegal. Sehingga yang kami harapkan adalah mari kita bersama-sama memberantas rokok ilegal ini. Kami sendiri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat.
1: Betul sekali ya, dan kita memberikan semangat tentunya untuk para penegak hukum ini, dalam hal ini Satpol PP Lombok Tengah ya, polisi, Pak Polisi juga, Bea Cukai, ataupun aparat-aparat yang terkait untuk memberantas dan memberangus sumber-sumber dari rokok ilegal ini warga ya, peredarannya agar bisa ditekan seminimal mungkin ya, semaksimal mungkin ya. Baik, dari Bea Cukai Mataram, silakan.
0: Terima kasih Mbak Ana. Jadi dari kami, rokok ilegal itu bukan masalah Bea Cukai saja, tapi masalah kita bersama. Iya, jadi betul. Dukung dan bantu kami dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal. Dengan berkurangnya rokok ilegal, maka penerimaan negara akan meningkat dan DBHCHT serta pajak rokok yang disalurkan ke daerah juga akan naik. Otomatis program kerja pemerintah daerah yang bersumber dari DBHCHT pun ataupun dari pajak rokok akan berjalan. Jadi mari kita stop rokok ilegal, mulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Kita kami sampaikan terkait saluran pelaporan tadi. Jadi warga Mandalika bisa menghubungi kami langsung di WhatsApp kami, hotline Bea Cukai Mataram. Jadi tapi tidak hanya terkait rokok ilegal saja, tapi terkait semua terkait Bea Cukai bisa ditanyakan di sini. Nomor WhatsApp-nya bisa dicatat. 0818 0794 5000. Saya ulangi lagi, 0818 0794 5000, atau bisa langsung datang ke kami di kantor Bea Cukai Mataram di Jalan Sudarso nomor 14 Mataram, atau depan Stadion Malomba. Dan terakhir di medsos kami, jadi di FB kami Bea Cukai Mataram dan IG kami di @BeaCukaiMataram. Terima kasih.
1: Sudah lengkap warga. Atau kalau di Lombok Tengah Mi, kita bisa juga menggunakan call center 112. Di Lombok Tengah ya, 112. Oke, lengkap sudah warga. Tinggal memilih 3 orang yang berhak membawa pulang merchandise menarik dari Satpol PP Lombok Tengah. Nah, semua pertanyaan bagus-bagus nih. Selamat memilih Mas Hoiril, Mi Rusdi. Sesaat lagi warga.

0: bersama Centong Kupin Doang Darah Gulen Warga. Ya, kita langsung ke tiga penanya terbaik yang berhak membawa pulang merchandise menarik dari Satpol PP Lombok Tengah untuk talk show kali ini. Silakan Mas Hoiril mewakili Mi Rusdini.
1: Silakan. Rusdi. Jadi terima kasih saya ucapkan ke semua warga Mandalika. Ini sangat aktif, sangat interaktif sekali. Iya,
0: pertanyaannya banyak juga. Kritis-kritis ya. Sampai pemerintah. Waduh. Seram.
1: Ini enggak selesai nih kalau cuma sejam ini.
0: Iya, silakan Mas Hoiril.
1: Tiga terbaik. Sebenarnya saya pengin milih yang tadi, yang anonim ternyata.
0: Yang mana
1: dia
0: tuh?
1: Bisa dia mengirim fotonya, kemudian curhat. Saya sebenarnya konsumsi yang ilegal juga.
0: Ada ini identitasnya ya. Nama akunnya itu siapa nih ya? Nama akunnya Naila Yunita Ashifa namanya.
1: Naila Yun.
0: Ini kayaknya nama anaknya nih.
1: Oh gitu.
0: Nah, boleh. Itu yang ada WA-nya.
1: Bisa? Oke. Okay. Itu yang
0: Pak Naila ya.
1: Itu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari penelpon langsung tadi Ibu Dewi Ratnasari.
0: Oke. Okay.
1: Terkait langkah konkret. Dan yang terakhir tadi yang Pak Faris.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Banyu Urip.
0: Oke, okay, baik. Sudah ketemu tiga orang pemenangnya warga ya untuk hari ini. Baiklah warga, kita sudah lengkap ya. Untuk pengaduannya juga sudah kita share nomornya, nomor bea cukai ataupun call center Lombok Tengah 112, karena di situ semua dinas ada di 112 warga ya, untuk call center Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita bisa lanjutkan dan bisa kita lakukan warga ya, terutama yang dengar ini adalah penjual ataupun yang memperjualbelikan rokok ilegal, karena Anda terus akan diawasi warga ya. Mirusdi akan tetap terus melakukan pemberantasan ya. Oke, baiklah, terima kasih karena pesan-pesannya sudah keluar. Akhirnya saya yang bertugas untuk dialog interaktif untuk tema laporkan dan basmi rokok ilegal untuk hari ini. Langsung saja pamit mundur diri warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja warga ikuti Bincang-Bincang Mandalika, dialog khas menyoroti masalah hangat dan aktual seputar kita. Sampai jumpa.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Lapan Pas Mandalika FM Radio Lombok, kita sudah laporkan dan basmi rokok ilegal warga. Tema kita untuk talk show hari ini ya, bersama Satpol PP Lombok Tengah dan juga dari Bea Cukai Mataram. Kita masih terus lanjut warga di Mandalika siang untuk hari ini ya, sampai jam 12 siang nanti, bareng-bareng Hana kembali di sini sampai tuntas nanti.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

dari soundtrack film Rich Day, Warga atau Hubungan. Yang satu ini kami hadirkan menemani Anda di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Baiklah, sebelum kita ke ragam informasi lainnya yang menjadi khas menu Pesona Mandalika untuk siang hari ini, Warga, kita update dulu Warga informasi dari antaranews.com. Kali ini Warga Mandalika, Polresta Lombok Tengah menetapkan seorang pria berinisial SR sebagai tersangka kasus dugaan peredaran uang kertas palsu di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi di Lombok Tengah Minggu, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik unit pidana umum Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Lombok Tengah menggelar perkara. Menurut dia, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli dari Bank Indonesia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 40 band uang palsu, 44 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta struk bukti transfer yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Brata mengatakan tersangka dijerat pasal 375 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang peredaran uang kertas palsu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SR ditahan di rumah tahanan Polresta Lombok Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan uang yang diduga palsu.

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marasal laya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo
1: Edelonta guntu teke. Aha, iya wah, iya wah.

Dari soundtrack film Dilwale Dulhania Le Jayenge, bawalah pengantinmu ya. Ciila, bawa pengantinmu kayak lagunya Lesti, bawa aku ke penghulu. Itu mah lagu doang ya. Oke, selamat siang dulu nih buat lagi OTW atau lagi di rumah nih, Kak Paris. Selamat siang ya. Den Paris Banyu Urip Jan Putra Paris ya. Lagi OTW kayaknya beliau ya. Lagi monitor di lagu Tara Rampem yang tadi. Nah nih baru pas kalau siang-siang basen ya. Asya Putra Paris di Pengadang, nggih. Iya, yang tadi udah dinyatakan boleh bawa pulang hadiahnya, silahkan warga ya. Bawa kopi identitasnya ke studio Radio Mandalika FM Lombok. Tumben-tumben anak siaran, terus Sarah mau hadiah, mau terus di milih baik hadiah, takut tentu bau si Pol PP. Ya Allah, aneh beng dada Aruna, wah anu hadiahan basen. Bapak Naila, ayah daharani baru Bapak Naila Yunita Asipanggi. Takut tenelu tu boyak juk balik dan bahasa niki warga. Kalau hanya sebagai aparan perokok doang, ni mah tebau ya, pedagang atau bau ya. Takut tentu boyak juk balik. Tumben ketemu yang dapat hadiah enggak mau ambil hadiahnya ya. Ya sudah. Terus ada Ibu Dewi Sambi juga. Dewi Ratnasari. Dipunut bok nilai mah mau bedait kance best team nih Bu Dewi. Paris Pawait yang ada di Banyu Urip juga menjadi pemenang ketiga ya untuk pertanyaan terbaik tadi untuk talk show Pol PP dan juga Bea Cukai ya. Hadisa Bendang menelpon, kaya jangan.

Oke, Putra Paris lagi di IPDN beliau warga ya. Madek jale elek bucu nangan daya ni ke tau amun elek IPDN elek bawa pohon-pohon rindang. Terus di bawahnya situ ada yang jual es tebu. Saya sangat hafal lokasinya karena tetap liwat elek nike. Lagi di IPDN, oke. Yang lain silahkan, yang masih lagu favoritnya belum keputer dari kemarin-kemarin di Pesona Mandalika boleh ya.

Maman Siva yang ada di Gerunung, selamat siang aja ya. Apa kabar Maman Bayu Siva juga di situ ya? Di Gerunung siapa lagi? Ini Eka Mama Anzidan, Lendang Gendis juga hilang dia, beliau ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat aja. Yang udah lenyeng sama sekali juga ada Ina. No kan, lupa ajarin. Tetangganya Mak Andira, Ina Belot, selamat siang Mak Belot. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat aja, nggih. Baiklah, masih di Pesona Mandalika, warga Hana punya Anuratsi Roy dulu. Yang ini warga?

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin

Satu kebersamaan warga. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan keberhasilan penyelenggaraan nobar tidak hanya diukur dari besarnya jumlah peserta tetapi juga dari nilai kebersamaan yang tercipta. Ribuan masyarakat memadati halaman Gubernur NTB warga dalam suasana aman, tertib, damai dan penuh kebersamaan hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina. Menurutnya antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan. Sekitar 8.000 hingga 9.000 orang memadati halaman Bumi Gora hingga melubar ke ruas jalan di sekitarnya. Meski dihadiri ribuan orang dengan beragam latar belakang dan pendukung kedua kesebelasan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman dan penuh sportivitas warga. Selain menjadi ruang kebersamaan, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ada ratusan pedagang kaki lima, pedagang asongan dan pelaku UMKM memanfaatkan momentum itu untuk berjualan selama kegiatan berlangsung sehingga turut merasakan manfaat dari tingginya kehadiran masyarakat. Ia menambahkan Pemprov NTB berharap semangat kebersamaan yang tercipta melalui nobar final Piala Dunia dapat terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi modal sosial untuk bersama-sama membangun daerah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Bursa, musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
5: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM. Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan deh tua? Saku tawang arak manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli kereng caplon tar mule alus. Alus malikin dah, kuatin dah. Coba langan-langan lagi ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searan sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplon tar. Ndak pe keliru gin beli ya searan sarung caplon tar.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875707764.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuya.
4: Laba-laban pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu di Mandalika sore, alhamdulillah ya, di dendeng goyang Mandalika untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti. Lanjut juga ya dengan lagu-lagu dangdutan juga boleh.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Senin 20 Juli 2026, telah memanggil Marzawan bin Amak Marzawan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, semula bertempat tinggal di Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Minsam binti Juanda sebagai penggugat melawan Marzawan bin Amak Marzawan sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, di ucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Mardatilah SAG.
6: Bursa dedeng goyang.

0: Oke, baik warga, dari original soundtrack film Keh Tahi Dil Barbar bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood. Selamat sore yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Ada Manvira, apa kabar ya, Lek Semayan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ren? Alhamdulillah masih dikasih sehat ya. Minta dong diputerin lagunya Diwana Haidiku dari original soundtrack film Kabihusi Kabikam. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore juga untuk pendengar Mandalika lainnya yang sedang menyimak 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih bisa ya untuk request lagu dangdut atau Bollywood sampai jam 4 sore nanti. Jangan lupa yang punya masalah sama gula darah, kita punya Alijen Herbal solusinya dan bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
0: Baik, warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. KPK segel ruangan Bupati Lombok Barat. Ruangan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang berada di pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Lombok Barat disegel pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin pagi. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Ahmad Saihu di Gerung Lombok Barat membenarkan adanya hal tersebut. Ia mengakui bahwa Bupati Lombok Barat bersama jajaran pejabat Pemkab Lombok Barat sebelumnya sempat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Lombok Barat pada Senin subuh. Ia pun mengaku telah mencoba menghubungi Bupati Lombok Barat melalui ajudan, namun Saihu memastikan nomor kontak telepon Bupati Lombok Barat sudah tidak aktif. Lebih lanjut Saihu mengaku belum dapat memastikan keterkaitan kegiatan dari KPK dengan menghilangnya Bupati Lombok Barat. Begitu juga dengan kegiatan penyegalan ruangan di Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat oleh pihak KPK yang berlokasi tidak jauh dari kantor Bupati. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

baik warga Mandalika ya. Lagunya dari original soundtrack film Kabi Husi Kabi Gam untuk Man Fira Fatin. Udah di play ya, semoga disimak lagunya sore hari ini di Dendang Goyang Mandalika. Dan selamat sore pendengar kita di Ganggel Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada Pak Suparlan Hadi. Hai Rel, hai juga. Boleh ikutan dong di acara Tindang Goyang Mandalika. Boleh, siapapun boleh gabung ya. Kalau boleh saya mau request dong lagu dangdut yang terhanyut dalam kemesraan. Titip salam Nyanggi buat Solihin yang ada di Jurang Jaler. Terus ada Ina Lintang yang ada di Bunut Baok. Ada Panasri di Kalimantan Selatan. Siapa lagi ya? Oh banyak. Cuman kalau kita sebutin satu persatu nanti kita gak azan-azan ya, azan asar lebih tepatnya. Lagi untuk semua-semuanya sudah rela ya, buat orangnya selamat bertugas saja. Baik ya, nanti ditunggu lagunya. Kita akan break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah

0: kembing, sayan sayan bajang baluan, mama gewar, malaruan bajang beluk belis gitam.
1: Hahaha, mulai nanyandang, aku awak penyampe ya. Apa-apa kikawih mulai ngerasa-sa, mulai nak jeneng.
0: Angkiring, kering apa cikin sim kawih? Amak, gewal, ulit lai jangkinani, di nuah berubah ruwen.
1: Hahaha, deman, kaya deman, kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak aran, kering sarung cap lontar.
0: Bungul, musai-sai kawih sarung cap lontar niak, bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah. Ndik niak luntur-luntur, ada menaon. Eto, sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto.
1: Mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng-Goya.
5: Baik warga Mandalika, sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika. Kita akan lanjut Mandalika sore, ketemu di zona kalau muda Mandalika ya. Tapi sebelum saya tutup Dendang Goyang Mandalika, selamat sore dulu untuk Rudy Anggara yang ada di Pahang, Malaysia ya. Sedang nyimak Mandalika FM Radio Lombok, dan jangan geser, terus saja di sini di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Sampai ketemu di zona kalau muda Mandalika.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Balik lagi Aurel menemani warga masih di perjalanan Mandalika sore. Kali ini Aurel hadir di zona Kelomudia Mandalika. Siap dong menemani warga dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Buat aku tersenyum warga ya. Sudahkah tersenyum hari ini? Jadi lagu ini seolah-olah mengingatkan kita ya, bahwa senyuman sederhana dari seseorang yang berarti itu mampu membuat hari terasa lebih ringan ya, dan penuh semangat. Ya, semoga lagu ini juga berhasil menghadirkan senyum di wajah warga Mandalika ya, yang sedang mendengarkan saat ini, yang tetap setia bersama kami di 28 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Nah, di zona kalau muda Mandalika juga bisa ikutan langsung ya, via telepon di 081757070684 warga ya, baik di WhatsApp ataupun SMS juga boleh warga. Oke, baik, tentunya lagu-lagu pop Indonesia akan terus saya hadirkan warga sebagai penyemangat sore hari ini, terutama untuk warga yang masih di tempat aktivitas ya. Tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
1: 88 Mandalika FM.

0: Oke, bersama Best Jam dengan Bermimpi Warga Mandalika. Setiap orang pasti punya mimpi ya. Dan lagu ini mengajak kita untuk terus memelihara harapan dan tidak takut bermimpi setinggi langit gitu kan. Karena setiap pencapaian besar itu selalu berawal dari sebuah mimpi yang diiringi dengan usaha dan doa ya. Dan semoga lagu ini menjadi penyemangat untuk warga Mandalika yang saat ini sedang mengejar mimpi atau impiannya ya. Apapun yang menjadi impiannya, semoga Allah ijabah ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu Best Jam Bermimpi, lanjut ke warga Mandalika yang mau ikutan gabung di jalur telepon Mandalika di 081-757-07684. Halo Zona Kala Muda. Bentar, salah ya. Halo Zona Kala Muda, salah jalurnya. Halo Zona Kala Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangkung hadir sore hari ini. Alhamdulillah masih sehat, mun masih tahu nelpon nggih. Halo. Nggih, iya dok kena.
2: Iya, sinyal kurang sehat.
0: Sinyal kurang sehat, lem ambil sinyal nggih. Nindek beli pulsa doang.
2: Iya. Beli dorong nggih, jangan lihat. Ini enggak temenli.
0: Enggak iya, karena perbedaan ini entan nggih. Oke, baik, sila. Lagunya siapa?
2: Lagu 11 Februari, anak apa loh?
0: Ah, 11 Februari, ada apa di 11 Februari?
2: Ah, Agustus.
0: Agustus.
2: 11
0: Agustus Januari. Belum pak.
2: 11 Januari.
0: Kalau 11 Januari ada, kalau 11 Agustus belum ya. Oke deh, baik. Lagunya buat siapa nih?
2: Salam-salam, Jor. Bunda Isa, Siti Hajar, Maya, Aulia, Widya, dan Menjeri Strik, Dukhara. Nah, lain balik. Inan Nuri, Inan Sabun, Inan Minta, Inan Hel, Inan Lena, Dukhara, Inan Bintang, Sonihin, Mami Sonihin, Mami Haris, Mami Rian, Mami Anto, Mami Idul, Mami Azril, Mami Alpin, bersara Mami Sayuti, bersara Erano, Nenek Anan, Lombok Timur no.
0: Penak le Lombok Timur ni kan ye.
2: Saparudin ada. Saparudin.
0: Saparudin tu balung ngadang ni ke peraya tetangga ye.
2: Ye, wah Saparudin mah dia ni.
0: Okey deh, baik.
2: Okey, setelah berlaku anu-anu.
0: Ye.
2: Dalam kelompok persahabatan doang anu-anu. Harap aja milutin ya.
0: Oke, baik.
2: Cikan nomor habis nur juga halnya apa nama senapu anu.
0: Oke, amin.
2: Bahan orang sekelaka dan sama kelaka besar. Banda nikah dan bukan siapkan untuk umur murah rezeki. Terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, yang ada di Mangkung. Lanjut ada siapa lagi? Halo Zona Kolong Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berembe kabar cantik kita.
0: Alhamdulillah. Iya benar, mendengar mau mau mendengar mau rezeki aja. Alhamdulillah.
3: Terpapar ngaran deh.
0: Aran le apa am? Meja tu aran, am dina arah uni ente.
3: Tuan aku kata ketua, am dia arah anak pendek.
0: Apa uni le julung, kene pro penyiar uni.
3: Terpampang
0: sama dia. Ah, iya, ini juluk terpampang.
3: Berapa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Ini mau kamu, ini jangan kamu, ini jangan. ini mah sampai lebih Wimba Oren.
0: Masukkan sampai Om Lai, Noenda.
3: Iya, macam mana kan?
0: Macam mana kan, Bas? Kan dari kemarin. Was standby handphone Mandalika 24 jam.
3: Angka ini senang. Lagu bintang juga, Mas.
0: Enggi, lagunya siapa?
3: Kita BCR
0: berapa
3: cinta sejati
0: mana? Cinta sejati, oke nanti ditunggu
3: iya, lagi ya. Cinta sejatinya buat Pak Mayate, buat anak-anak kolektif spesial lagi. Aru para Pak Superlan deh.
0: Oke.
3: Pak Nadamir, Pak Nasri, Pak Suryaya, Mak Nena, Mak Naulia, Mak Rapa, Mak Bayu, Bunda Cahaya, Mak Nena, Nek Kumrajen Seta, Widya, Naura, Jana, Mbak Isna ini, Mbak Raini, Mbak... Ya.
0: Siapa lagi? Oke, lama bingung aja selapun bagi.
3: Girang lupa Bapak, sewajar kan nih. Heeh. Girang-girang koneng kan deh. Terima kasih kolengannya. Mudah tetap sehat, akuran sama yang disayangi.
0: Oh, nggih.
3: Oh, buat Hidan Borel. Mudah tetap sehat, akuran. Amin. Sama penyayangnya juga, nggih.
0: Arel loh, nih. Oke, baik.
3: Buat lapu-lapu dan
0: lain-lain. Siap.
3: Sudah tetap sehat, inti sehat, jasmani rohani sehat kantong.
1: Amin.
3: Amin. Terima kasih Bore.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Ina Lintang yang ada di Bonot Bau.

0: Dan selamat sore juga yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Ada Gede atau OB Pagutan ya. Pagutan mana dulu nih ya, Lombok Tengah apa Lombok atau Mataram ya. Salam kenal ya dari OB di Pagutan. Yeh, selamat gabung di Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda. Halo Zona Kolom Muda.
1: Halo.
0: Anggi sila utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki. Saya Niki dulu.
1: Bajang Asah Niki.
0: Bajang Asah Pandan Niki, Indah Anggi. Pandan Indah rapat ndek Kanci Pelambe.
1: Kerasa ini Pandan Indah Pauren.
0: Agak rapat ndek Kanci Pelambe Pandan Indah.
1: Oh, rapat bawa sama kekede gitu.
0: Oh, nggih. Siap.
1: Rapat lah, kadu montor lah gue.
0: Ah, nggih, semua asal terlampak lah sing.
1: Sudah iya, mau terlampak ya, panggil naik.
0: Oke, baiklah kalau gitu, sila.
1: Boleh minta lagu, Ren?
0: Boleh dong.
1: Lagu Iwan Fales.
0: Wih, to Iwan Fales, pringgim. Kamu yang pertama, wih, Iwan Fales, nani, ton nginding.
1: Apa-apa nani oleh lah.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu, Ren. Salam Pani La Pega. Terus Papu Gagah Perikek Jaya Rana. Kota Kelana Mbak Leni. Terus Alia Sutanggur. Terus Tifa Sayenda. Nah, tipe bulu bea, tipe ina kerja, lapu-lapu yang orang lain.
0: Okay, siap.
1: Orang mudahan tetap sehat, mau keping Louis.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Mas Jangasah yang ada di Pandan Indah Praya Barat Daya ya. Sain Malik. Halo, Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nen Melinde Milu. Sebini A, Nen Nike.
2: Minta lagunya Mbak Oren.
0: Iya, lagunya siapa?
2: Sakit Tak Berdarah.
0: Sakit Tak Berdarah, Wali. Siap.
2: Salam-salam dulu, nge. Yang pertama, selamat tersayang, kita sehat. Terus Ina Inci, Solomono Kodohodo, Ina Nuri, Bajo Ngompong. Terus Widya Kojo, sama selakiannya, kita kita sehat.
0: Anji, amin.
2: Terus Semu Jawir, terus Bajang Kailana, Rebu Bea, Aulia, Presina Inti, Rahmi, Lubaga Percek, terus siapa lagi ya? Ya sama semuanya Mbak Orel.
0: Enggi,
2: Mbak Orel kita sehat, lancar rezeki.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papu Gagak Percek yang ada di Gerung ya, selamat sore saja. Oke, nanti lanjut ya. Kita akan hadirkan dulu iklan yang mau lewat sebelum nanti kita lanjut ke lagu-lagu yang sudah di request. Nah, yang enggak kebagian di jalur telepon boleh juga pesan singkatnya melalui SMS dan WhatsApp Mandalika.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi?
5: Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: It's time to tune into your favorite station.
8: 88 Bass Mandalika FM.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cuak pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoye menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

Lagu Bang Iwan ya. Kalau untuk lagu-lagu Bang Iwan Fals itu ada di Mandalika Fals Mini setiap hari Minggu jam 4 sore ya. Oke, baik warga Mandalika, dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menyatakan telah menindaklanjuti informasi dugaan penyanderaan 2 WNI perempuan di Myanmar dan terus mengupayakan penyelamatan mereka melalui koordinasi intensif KBRI Yangon dengan otoritas setempat. Disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah setelah menerima laporan awal pada 15 Juli, KBRI Yangon telah melakukan penelusuran awal termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga di Indonesia serta sumber di lapangan. Sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar guna meminta bantuan penelusuran dan konfirmasi keberadaan kedua WNI. Dalam upaya tersebut, KBRI Yangon telah melampirkan salinan paspor kedua WNI tersebut sebagai dokumen identitas. Maksud kami dokumen identitas yang tersedia sebagai rujukan. Heni menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI Yangon telah menerima indikasi awal soal lokasi keberadaan kedua WNI berinisial AE dan S yang disebut disandra dengan tuntutan tebusan sebesar 200 juta rupiah. KBRI Yangon juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta menyiapkan langkah-langkah penyelamatan apabila keberadaan dan kondisi keduanya berhasil dikonfirmasi hingga ditemukan, menurut Direktur PWNI Kemlu. Direktorat PWNI Kemlu akan terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI untuk memperoleh informasi lebih lanjut yang dapat mendukung proses penelusuran. Lebih lanjut, Heni mengatakan bahwa kasus ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara non-prosedural di kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi pada sektor penipuan dan judi daring. Ia pun kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji terlampau tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan resmi. Masyarakat dihimbau kritis dalam menerima tawaran pekerjaan untuk mencegah menjadi korban penipuan. Adapun kasus ini mengemuka setelah beredarnya sebuah video beberapa waktu lalu yang memperlihatkan dua perempuan dalam kondisi tangan terikat mengaku disekap di Myanmar dan meminta tolong dipulangkan ke tanah air. Dalam video tersebut, mereka menyebut diberi waktu beberapa hari untuk membayar tebusan hingga ratusan juta rupiah agar bisa

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Kerja sesuai

0: harus jalan lagi.
1: Oh, oke, betul. Kerja sesuai gaji aja. Mungkin maksudnya kerja lah secara profesional gitu kan, sesuai tanggung jawab yang telah disepakati. Berikan yang terbaik gitu selama jam kerja. Namun jangan sampai mengorbankan yang namanya kesehatan, waktu istirahat, atau hak-hak warga ya.
0: Demi hari.
1: Oke, baik, warga Mandalika ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kolom muda Mandalika. Selamat sore buat semuanya yang masih setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan masih bisa gabung bersama Aurel di jalur telepon di 081-757-07-684. Baik, selamat sore juga nih buat siapa nih? Sore lah, Komba Hana ya. Dia bukan Hana Sari, saya Aurel ya. Saya mau request lagunya Armada yang Awas Jatuh Cinta. Lagunya ini dipaket aja ya buat Suci yang ada di Semoyangnya. Paket COD ntar diantar ya. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih. Baik ya, ini dari siapa sih? Sebentar. Pemilik nomor 624 ya. Baik, lambahannya itu pagi hari. Aurel sore ya. Yang miss call banyak banget ya ketika kita memplay lagu atau mengudarakan informasi. Oke, jadi kalau pada saat on air kayak gini baru bisa ikutan gabung di jalur telepon ya, supaya nggak dikira nggak diangkat gitu kan. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika, lagu-lagu pop Indonesia lainnya juga akan terus ya hadirkan di zona kolom muda Mandalika. Nah, untuk warga Mandalika yang sedang cari lowongan pekerjaan, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Aduh, sangka me jeneng getir gue me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku gita me ne keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana ne lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duwe motif ne, apa-apa de motif de pete yara do. Neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino no ade de tau mulanya andang no cap lontar sino waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat aduh tekuseng ke ya mulana kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino sepaling leku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda cap lontar, gak main lupa lontar.
5: Pengumuman.
6: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 20 Juli 2026 telah memanggil Muksin Alatas bin Amak Muksin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, semula bertempat tinggal di Dusun Presak, Desa Durian, Kecamatan Jenepriye, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Sumaini binti Jasirah sebagai penggugat melawan Muksin Alatas bin Amak Muksin sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Manisa AMD.
2: 88

Gak apa-apa, jatuh cinta sama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Baik warga Mandalika, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Wamenhas Dahnil Azhar Simanjuntak meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemenhaj untuk membangun kedekatan yang kuat dan komunikasi yang intens dengan jemaah calon haji sejak dini. Pasalnya, Kemenhaj telah mengumumkan daftar jemaah calon haji yang masuk dalam daftar tunggu atau waiting list dan akan berangkat pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pertama yang harus dipersiapkan adalah harus punya engagement yang kuat dengan jemaah, mulai dari ASN, kakanwil, nanti petugas haji. Semua yang mengurus haji itu harus punya engagement yang kuat dengan jemaah. Kedekatan ini disebut sebagai ta'liful qulub atau tautan hati, atau secara sederhana merupakan jalinan silaturahim yang melahirkan ikatan hati yang mendalam antara petugas dan jemaah haji. Ia mengingatkan Kemenhaj bukan sekedar bertindak sebagai agensi perjalanan atau travel agent atau penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang sekedar mengumpulkan orang lalu memberangkatkannya. Menurut Dahnil, Kemenhaj adalah institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengemban amanah besar untuk membina, mengawal, dan memastikan transformasi nilai-nilai mulia terjadi selama proses ibadah haji berlangsung. Terkait nama-nama jamaah calon haji, Wamenhaj menyebutkan daftar tersebut sedang dalam tahap verifikasi di tingkat kabupaten kota dalam rangka mempercepat sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan berkualitas. Oleh karena itu, Wamenhaj kembali mengingatkan jajarannya untuk segera mengimplementasikan koordinasi di lapangan tanpa menunda-nunda waktu. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Delapan Mandalika FM.

Warga Mandalika. Nah, warga Mandalika jangan lupa ya untuk menyimak live talk show Mandalika dan Bea Cukai Mataram dengan tema waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ya. Oke, tentang barang bawaan penumpang luar negeri dan registrasi IMEI ya. Ingat warga Mandalika, hari Kamis tanggal 23 Juni 2026 pukul 10.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA ya. Dan nantinya akan menghadirkan narasumber yakni Bapak Hasbiya Siddiqui selaku pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram ya. Jadi jangan sampai lewatkan warga, simak juga by social media Mandalika, live TikToknya juga warga ya. Tentunya interaktifnya juga ditunggu via Facebook, SMS, WhatsApp di dan telepon di 081-757-07684 ya. Karena tiga penanya terbaik nanti akan mendapatkan souvenir cantik ke warga. Ya, ingat hari Kamis 23 Juni 2026 jam 10.00 WITA ya. Baik warga Mandalika, setelah ini juga hadir Sirai Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekaligus Aurel pamit dari ruang dengar warga. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh, membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai, bergerombol tidur di goa-goa, padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC, kemana pergi mobil sejumlah keluarga dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh, sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kemudian Allah menyatakan wa bughdi lil ghaniyil bakhil asad, aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan, baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, skill, keahlian, kemampuan, baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan, sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyaring. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalan

mentalnya selalu siap siaga menjaga keamanan sang raja diraja. Entah waktu berputar, masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru, Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain? Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah, yang pantas, boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawangannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashad, tetapi kata Allah aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombong, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga

0: Abghadul fasad, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuhanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuhan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuhan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami, ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihatain, kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihatain, aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis ta'lim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu, matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan mau. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilat, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit, badak, muka, tembok, kuping, kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah tempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْضُ لِلشَّيْخِ الْفَاسِقِ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh laki-laki udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib, masih nyinsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslim, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah, kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Setelah hidup bergelimang dengan dosa, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba berpikir tentang dosa-dosanya, kekurangannya, dan tempat kembalinya. Ia menyadari bahwa usianya terus berkurang, sementara dosanya bertambah. Tempat kembalinya terus mendekat, sementara dirinya tidak menyambut taubat. Dalam benaknya tergambar bencana besar yang takkan dapat diemban oleh gunung sekalipun. Lalu, lelaki itu keluar rumah dengan merenungkan keadaan buruknya. Ia melewati seorang tabib yang sedang menawarkan obat. Kemudian mendekat dan bertanya, apakah ia mempunyai obat dosa? Mendengar pertanyaan itu, sang tabib menunduk sesaat, lalu menjawab, seandainya pelaku maksiat menyadari terhadap siapa ia melakukan maksiat, niscaya ia akan meleleh sebelum melakukan perbuatan maksiat. Mendengar jawaban tersebut, si lelaki kembali ke rumah sambil terus mengingat kata-kata sang tabib. Dan sejak saat itu, dia senantiasa berdiri di depan pintu taubat Rabbnya

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja.

0: Cara teratur alikin herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Delapan FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika FM.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta,

3 kasus besar yang jerat ex Jampitsus Febri Adriansyah, hitung ulang anggaran MBG, hingga proyek Blok Masela akhirnya dimulai. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 20 Juli 2026. Berita pertama, mantan Jampitsus Febri Adriansyah terseret 3 kasus besar yang sebabkan kerugian negara yang amat besar. Ketiga perkara tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, dugaan penyimpangan dalam proses penanganan perkara PT Asabri dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun, dan kasus korupsi PT Krakatau Steel dengan kerugian hingga Rp6,9 triliun. Kabar yang beredar mengatakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Berikutnya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri kepada Kejagung. Satu tersangka juga diserahkan dari kepolisian ke Kejagung, yakni Don Rito. Kejagung memastikan akan menangani perkara yang menyeret mantan anggotanya itu secara profesional. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah, seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Blok Masela akhirnya diresmikan di era Presiden Prabowo Subianto setelah mangkrak hampir 30 tahun. Peresmian proyek strategis nasional yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku itu dilakukan Prabowo secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saat peresmiannya, Presiden sempat menyoroti energi sebagai salah satu syarat kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Sebagai informasi, penandatanganan kontrak proyek ini sudah dilakukan sejak tahun 1998, namun tidak kunjung memasuki tahap konstruksi. Selanjutnya, Pelaksana Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkapkan, terdapat tunggakan sebesar Rp1,6 triliun sepanjang tahun 2025 atau ketika Dadan Hindayana masih menjabat Kepala BGN. Detailnya, banyak kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga sudah dilaksanakan, tetapi belum dibayar oleh BGN hingga saat ini. Agustina pun meminta maaf terkait hal tersebut dan berjanji bahwa BGN akan membayar tunggakan yang ditinggalkan kepemimpinan Dadan Hindayana. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio melantik 12 pemimpin satuan kerja di lingkungan BI dalam upacara di Jakarta Jumat minggu lalu. Pelantikan dilakukan setelah rapat evaluasi kinerja Bank Indonesia 2026 yang membahas capaian kinerja serta arah program prioritas BI pada 2027. Perry mengatakan, pelantikan tersebut menjadi bagian dari transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan BI. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berita terakhir, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia meningkat pada Mei 2026. Demikian juga dari sisi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar US$444,4 miliar atau setara Rp8.043,64 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$439,8 miliar. Walaupun meningkat, BI menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Update terus informasi terkini agar wawasan yang kamu dapat bisa menuntunmu meraih apa yang kamu cita-citakan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Delapan delapan, man, Mandalika FM. Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
4: Mandalika

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih di sini?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
8: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
9: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya, dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
4: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
1: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Harjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Setelah hidup bergelimang dengan dosa, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba berpikir tentang dosa-dosanya, kekurangannya, dan tempat kembalinya. Ia menyadari bahwa usianya terus berkurang, sementara dosanya bertambah. Tempat kembalinya terus mendekat, sementara dirinya tidak menyambut taubat. Dalam benaknya tergambar bencana besar yang takkan dapat diemban oleh gunung sekalipun. Lalu, lelaki itu keluar rumah dengan merenungkan keadaan buruknya. Ia melewati seorang tabib yang sedang menawarkan obat. Kemudian mendekat dan bertanya, apakah ia mempunyai obat dosa? Mendengar pertanyaan itu, sang tabib menunduk sesaat, lalu menjawab, seandainya pelaku maksiat menyadari terhadap siapa ia melakukan maksiat, niscaya ia akan meleleh sebelum melakukan perbuatan maksiat. Mendengar jawaban tersebut, si lelaki kembali ke rumah sambil terus mengingat kata-kata sang tabib. Dan sejak saat itu, dia senantiasa berdiri di depan pintu taubat Rabbnya hingga sekarang.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
4: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya. Debt collector mau masuk ya.
4: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
5: Ini
4: motor bapak.
5: Enggak bisa gitu dong, Pak.
2: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
6: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, jadi saya kelibet-libet utang.
2: OJK akan kasih solusinya.
3: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
6: Amin.
3: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
6: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, Bu,
6: apa-apa. Jangan dibawa kemana-mana.
4: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
2: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia Barat, eksklusif di RCTI.
7: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulihi nurul hidayati lidbalan wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutbal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawal wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil aqwal wal af'al amma ba'd. Usikum wa iyyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytan

Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat. Juga ia mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI Banjarbaru dan Radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudikiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sailin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Salat adalah perangkat untuk kita berkomunikasi, berbicara, berbincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita curhat yang paling dekat dengan Sang Maha Pemilik alam jagat raya semesta adalah dalam salat. As-salat hiya du'a, wa du'a hiya ibadah. Salat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan salat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa alam jagat raya semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang 4. Sekali lagi, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, ya, yaitu kita

0: ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada empat. Apa yang empat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini yang pertama doanya. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan, karena kita orang banyak dosa, ya banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam. Jangan sampai kita masuk neraka jahannam. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya. Karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apalagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur, sobatku. Ini yang luar biasa. Ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ada juga Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya Allah, selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku, kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru. Yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran. Kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang harus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujiannya luar biasa. Ketika kita masuk dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min awliya'illah aja itu khawatir tentang kondisi di azab, di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah, kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka. Ya Allah, hindarilah aku daripada azab kubur. Selamatkanlah aku, ya Allah. Karena konsekuensinya, ketika kita masuk kubur, itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya ya. Di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur, itu masya Allah, iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insya Allah, insya Allah, kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, salat malam, salat tahajud yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur. Kita sering-sering berwudu, kita sering-sering membaca Al-Qur'an yang menambah terangnya kita di alam kubur. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah. Karena sesuatu yang pertama kali disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah kurangnya bersedekah. Kurangnya bersedekah. Makanya banyak-banyak bersedekah selama kita masih hidup. Fa'asaddaku akum minas solihin, ya Allah hidupkanlah hamba ya Allah sekali saja, maka kami akan menjadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh ucapan nanti ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasawuf akhir sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya, dan fitnah umatku adalah almal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat, berlomba-lomba jadi pejabat. Dia nggak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Tuh, sobatku ya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. Nah sobatku ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi ini akan turun nih. Ya, sebentar lagi akan turun karena tanda-tandanya udah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi lepas kemudian keluar. Ya, di daerah timur tengah sana informasi itu keluarnya dari negeri Yordan, kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis mutafak alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikutin bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Oh, kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-73636. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Bunda Wawat dari Babakan Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustaz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda ya. Sebagai ini saja. Ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet, Beji Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah. Atau sekarang ini ya, Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab, Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Bogor, di Cijeruk, khusus Batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk, Pasir Bogor, itu anak-anak Batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kita sedang sholat sendiri kemudian ada yang menepak pundak kita, ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat, langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa. Cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin kalau misalnya maghrib dan isya, tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya ya. Minimal ketika takbir intikal, ya, takbir perpindahan setiap gerak itu dikerasin suaranya biar jamaah kedengaran ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan. Saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja, keponakan Bunda, terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah ya, kita doakan ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak.

Tuhan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insya Allah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insya Allah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh, karena obat kuat itu memicu derap jantung ya. Ini baik tidak buat tubuh, itu yang harus dipikirkan. Ya, pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya. Ya, kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam, yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah mau tanya, sebelum sholat subuh sholat taubat dulu, gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah ya, ini ada program di RD itu goyang lidah, tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh sholat taubat terlebih dahulu, itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iringi itu sholat tahajud jam 3, ya jam 3 malam sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh. Habis sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat, atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalanya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat, walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pusat, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, bunda yang dimuliakan Allah, bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik, dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah, insya Allah itu dapat merubah sikapnya. Ya sobatku ya, yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sobatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa. Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu. Kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktikkan. Tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insya Allah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah dihitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustadz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustadz, kalau kita habis minum khamr, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamr atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena minum khamr yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya, untuk menambah syahdunya dalam bertaubat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub, mandi ini mandi taubat. Niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan, ketiduran di waktu zuhur kalau habis kerja malam. Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, menjamak atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya pun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih capek yang luar biasa, nah di sini tanpa faktor mengurangi takzim kepada waktu itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran bangunin zuhur. Nanti habis sholat zuhur tidur lagi. Asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung dijamak saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobat ya, minta bangunin waktu zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya, jadi tidak ada illat untuk menjamak sholat. Baik sobatku, kita akhiri.

0: Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Oh. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di

0: secepatnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities That Exist. Selamat pagi Sobat RD, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Selasa 21 Juli 2026? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Biar tetap